0: Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Ruki Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Ruki Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Ruki Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Ruki Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
4: Kalau untuk merah putih, kita harus terima dan nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
5: Jadi pas siapa Pak? Seskap. Pak Seskap. Terus jawaban dari pertama kali Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
4: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak. Dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri. Kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah Tokoh Muhrim Muhammad Quraisy Shihab dan Tokoh Mucu Budi Sentoso Tanu Bowo, serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
7: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
6: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepalanya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi.
7: Menurut Mo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Mo,

0: dengan Menteri Keuangan.
1: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
3: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
4: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
5: Di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Cara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga lah untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
3: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
6: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
3: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
2: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
8: Ini merupakan amanah baru yang tambahan. Tentunya situasi global saat ini, dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita, Polugri kita juga jelas, pas aktif yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak

0: Pramono yang sekarang jadi Pak Menko.
1: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
2: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit. Satu musuh terlalu banyak, jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
1: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
3: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
1: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Kim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Christian Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Vanessa lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Kembali kita update informasi pendengar untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Konawe Selatan, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Republik Indonesia Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Lalowaru Kabupaten Konawe Selatan atau Konsel Provinsi Sulawesi Tenggara yang melayani sebanyak 2.700 penerima manfaat pendengar. Saat ditemui di Konsel Jumat kemarin, kami kutip dari Antara, disampaikan bahwa satu SPPG yang resmi beroperasi tersebut itu diproyeksikan memenuhi kebutuhan gizi para pelajar, balita, kemudian ibu menyusui dan ibu hamil, khususnya di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan. Dan pendengar, sebagai tambahan informasi, SPPG ini melayani 2.300 siswa atau pelajar dan sekitar 400 kelompok 3B atau balita, ibu menyusui dan ibu hamil. Jadi total sekitar 2.700 orang pendengar. Disampaikan peresmian satu SPPG ini itu sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, utamanya yang wilayahnya berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Trenggono juga menambahkan langkah itu merupakan upaya BGN menyediakan bahan gizi untuk kebutuhan dan kota, untuk kabupaten dan kota di wilayah timur Indonesia yang kalau dilihat prevalensi angka kekurangan gizinya atau stunting tinggi dengan kisaran 20-30%, utamanya balita dan anak-anak pendengar. Dijelaskan BGN akan terus memperluas cakupan MBG dengan membangun fasilitas SPPG utamanya untuk daerah yang aksesnya jauh dari perkotaan, dan pembangunan SPPG di wilayah 3T tersebut akan didata secara khusus dengan melihat kondisi lingkungan untuk mempermudah jangkauan operasi pelayanan. Diungkapkan juga pendengar, agar operasional SPPG utamanya, kesediaan bahan baku pangan ini menggunakan usaha-usaha kecil di lingkungan sekitar SPPG, yang dimana tujuannya adalah agar layanan tersebut membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Sebagai tambahan informasi pendengar, SPPG Lalowaru dioperasikan oleh 47 relawan dan menjadi SPPG pertama yang dibangun di Kecamatan Moramo Utara, Konawe Selatan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini pendengar. Selamat pagi untuk Anda pendengar ya. Kita kembali ucapkan selamat pagi untuk Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas untuk Anda yang tengah menikmati waktu santai akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta pastinya. Kembali kita update informasi pendengar, datangnya dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Trenggono yang menyebut bahwa memperkecil cakupan penerima manfaat dan seka prasmanan itu dapat mencegah potensi terjadinya keracunan makanan bergizi gratis atau MBG pendengar. Saat ditemui di Konsel atau Konawe Selatan Jumat kemarin, kami kutip dari Antara, Trenggono juga mengatakan bahwa

Kebijakan ini sudah dituangkan dalam petunjuk teknis atau juknis operasional bahwa untuk kriteria penerima manfaat bukan lagi ditentukan oleh SPPG tetapi melalui BGN. Dan disampaikan juga pendengar, mekanisme penyaluran MBG khususnya kepada pelajar nantinya juga akan ditentukan sesuai dengan laporan kondisi siswa yang tertera di data pokok pendidikan atau DAPODIK, supaya menu makanan yang diberikan kepada para siswa itu berkualitas sesuai dengan porsi gizi yang dibutuhkan. Pendengar, selain perbaikan tata kelola cakupan penerima manfaat, BGN juga menyiapkan uji coba di SPPG untuk menyajikan makanan bergizi dengan metode prasmanan atau buffet, pendengar. Yang dimana Trenggono juga menilai metode ini dipersiapkan karena makanan akan aman dan waktu penyajiannya akan lebih efisien. Karena kalau masih hangat, makanan gizinya cukup dan tidak menghabiskan waktu dari penyajian dan distribusi, sehingga untuk keracunan pun juga bisa dicegah, pendengar. Sementara itu, terkait penerima manfaat yang keracunan diduga menyantap MBG, BGN tentu selalu bertanggung jawab dengan menyediakan fasilitas kesehatan maupun dukungan moral. BGN selalu hadir jika ada warga penerima manfaat MBG yang terdampak, mereka juga menyediakan apa yang dibutuhkan mereka, pendengar. Informasi ini masih bisa kembali Anda akses ya di kanal Antara, dan juga ada beberapa informasi lain juga yang bisa Anda dapatkan di kanal kami di rri.co.id. Antara lain informasi mengenai gaya hidup, olahraga, ekonomi, kemudian juga hukum, bahkan sampai Piala Dunia 2026. Masih dengan rangkaian musik dan informasi hadir menyapa ruang dengar Anda, kita hadirkan untuk di informasi mengenai Asta Cita atau beranda Asta Cita MBG, pendengar. Jadi ada beberapa informasi seputar MBG akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kemudian juga nanti kita akan cek fakta bersama RRI Pro 1 Kendari melalui kanal Kominfo. Nanti kita akan persembahkan juga ke ruang dengar Anda. Musik dan informasi akan hadir menyapa Anda sepanjang perjalanan Sultra pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Stay tune di 96,7 FM.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo, sudah, Mace. Cepat, ya.
2: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Ku marah, kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Mace. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Masih kita di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Semangat pagi ya, kembali kita ucapkan untuk Anda. Semangat pagi dan selamat pagi menjelang siang. Kalau di studio saat ini, lepas di menit ke-55 dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Cuaca juga di luar sana, kalau kita nampak ya, kalau kita lihat dari pandangan mata dari studio Pro 1 Kendari, kita lihat di luar sana itu cerah, berawan. Dan kayaknya untuk beraktivitas di luar ini enak deh. Akhir pekan mungkin banyak kegiatan yang bisa dilakukan di luar rumah. Ayo kita gaskan, pendengar. Mumpung cuaca lagi bersahabat, mungkin Anda yang memilih untuk menghabiskan waktu santai berakhir pekan di luar rumah, ini kayaknya waktu yang baik, waktu yang bagus juga untuk Anda beraktivitas. Karena cuaca tidak terlalu panas, tidak mendung juga, tapi cuacanya bersahabat untuk kita beraktivitas. Apapun itu aktivitasnya, membersihkan atau mungkin sekitar lingkungan rumah ada kerja gotong royong, biasanya kan Sabtu Minggu akhir pekan. Nah, itu bisa diisi tuh. Kemudian juga mungkin menata taman di rumah Anda, nah itu juga bisa dilakukan. Apalagi akhir pekan banyak sekali kegiatan selain berolahraga mungkin ya. Karena waktu tidak bisa kita berolahraga di hari kerja, Senin sampai Jumat mungkin sibuk dengan kerjaan dan rutinitas padat. Nah, Sabtu Minggu digaskanlah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, itu intermezzo, pendengar. Kita masih akan terus hadirkan rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra pagi ini. Musik dan informasi masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Kenapa juga sih dosen nyuruh observasi ke museum segala? Hari gini masih aja disuruh lihat benda-benda jadul. Sampai juga akhirnya. Tapi bete juga sih pergi sendirian. Harusnya kemarin aku ajak si Bokir biar ada temennya ya.
3: Selamat pagi, Nak. Selamat datang di Museum Perjuangan. Silakan kalau mau berkeliling ya.
2: Oh, iya, Bu. Terima kasih. Saya Bimo, mahasiswa. Saya dapat tugas dari dosen saya untuk observasi. Boleh ya, Bu? Sebentar aja kok, cuma 30 menit.
3: Oh, begitu. Ya, silakan, Nak. Kamu bisa mulai perjalanan kamu dari ruangan yang satu itu ya.
2: Yang itu, Bu?
3: Iya, yang itu. Dari posisimu sekarang, lurus, belok kiri, ada tanda arah panah ke pintu kiri. Nah, itu, di situ tempatnya. Nanti ada Pak Amir di sana, pemandu museum. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, bisa tanya sama Pak Amir ya.
2: Iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu.
3: Iya, Nak. Dengan senang hati.
2: Saya ke sana dulu ya, Bu.
3: Anak zaman sekarang ya. Kalau saya lihat sudah jarang yang datang ke sini atas inisiatif sendiri. Hanya sekedar menggugurkan tugas dari guru atau dosennya. Tapi saya masih berharap mereka bisa mendengar suara dari masa lalu agar paham kemerdekaan yang mereka nikmati hari ini, buah perjuangan pejuang masa lalu.
2: Ini apaan? Bambu runcing. Senjata bambu runcing. Seragam sobek.

0: cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Om, antar saya pergi beli sepatu.
1: Jangan dulu kau ganggu Om. Saya lagi urus surat-suratnya kau bunin yang 50 hektar. Ada yang mau beli hai.
0: Berarti kita mendapat uang banyak ini. Bagi-bagi juga uangnya nak Om.
1: Iyo, tenang Mi. Jangankan sepatu. Ma, tokonya sekalian saya belikan.
0: Beh, tapi kita hati-hati nak Om.
1: Kenapa saya mau hati-hati?
0: Jangan sembarang kita menjual kebun.
1: Nah, kebun kuji sendiri yang saya mau jual?
0: Bukan begitu, Om. Dia bilang ibu guruku, kalau kita tebang sembarangan itu pohon, baru dia gundul itu hutan, bisa-bisa kita kebanjiran, Om.
1: Torso rami. Yang penting saya dapat uang banyak.
0: Tapi, Om, kalau dia gundul itu hutan...
1: Kenapa kalau dia gundul?
0: Pakai kan pale obat penyubur rambut, tak?
1: Apa maksudmu?
0: Biar dah subur kembali itu hutan, iyo.
1: Evin, awas kok.
2: Nah, jangan karena berharap untung besar, lingkungan kita jadi rusak, Om.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ultra pagi ini mendengar sudah hampir tuntas kebersamaan kita untuk Desa Ultra pagi lepas di menit ke-35 untuk saat ini dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang tentunya masih terus setia bersama kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini. Pokoknya Sultra pagi hadir menyapa Anda. Setelah Sultra pagi, kita estafet lagi menuju ke Sultra siang. Sultra siang kita menuju ke Sultra sore. Kemudian dari Sultra sore kita menuju ke Sultra malam. Pokoknya sepanjang perjalanan Pro 1 Kendari akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti malam, pendengar ya. Kita kembali update informasi pendengar untuk di pagi hari ini. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tenggara memanen sebanyak 1,6 ton ayam pedaging dari Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE Nanga-Nanga Kendari, pendengar. Panen ini menjadi bagian dari implementasi program ketahanan pangan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS, sekaligus mendukung agenda Asta Cita Presiden khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong kemandirian masyarakat. Program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan ini tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan komoditas pangan saja, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Melalui kegiatan produktif seperti peternakan ayam pedaging, WBP mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keterampilan kerja yang juga dapat menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat. Panen ayam pedaging di SAE Nanga-Nanga ini turut melibatkan WBP Rumah Tahanan Negara kelas 2A Kendari dalam proses pemeliharaan, yang dimana mereka diberdayakan untuk terlibat langsung dalam kegiatan perawatan, kemudian juga pemeliharaan ayam hingga masa panen, pendengar. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tenggara Sulardi juga menyampaikan kegiatan tersebut ini merupakan wujud nyata dukungan jajaran pemasyarakatan terhadap program ketahanan pangan yang menjadi salah satu agenda dari pemerintah. Dan kegiatan ini, pendengar, merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi agenda dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta sejalan dengan Asta Cita Presiden. Hasil panen ini juga, pendengar, tidak hanya menghasilkan komoditas pangan, tetapi juga memberikan ruang bagi WBP untuk mendapatkan keterampilan melalui kegiatan-kegiatan yang produktif. Ditambahkan, hasil panen ayam pedaging tersebut telah diarahkan agar memiliki pola penyerapan yang jelas, yang dimana sebagian hasil panen akan diserap oleh penyedia bahan makanan bagi lapas dan rutan sekota Kendari, sedangkan sebagian lainnya nanti akan dijual kepada pengepul ayam. Sementara itu, pendengar, kami kutip masih dari rri.co.id, Kepala Rutan Kelas 2A Kendari Alfiantino yang turut hadir dalam kegiatan panen juga menyampaikan bahwa keterlibatan WBP dalam peternakan ayam pedaging ini merupakan bagian dari pembinaan kemandirian. Jadi memang WBP diberdayakan dalam proses pemeliharaan ayam pedaging ini. Mereka mendapatkan pengalaman secara langsung dalam kegiatan peternakan, mulai dari perawatan hingga sampai proses pemeliharaan, yang dimana ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian agar mereka memiliki keterampilan yang juga dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat, pendengar. Dan panen sebanyak 1,6 ton ayam pedaging ini tentunya sangat diharapkan menjadi bagian juga dari pengembangan program ketahanan pangan yang tidak berhenti pada proses produksi saja, tetapi juga diharapkan bisa membangun ekosistem yang mencakup pemberdayaan WBP, keberlanjutan produksi, serta kepastian penyerapan hasil. Dan melalui program tersebut, pendengar, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tenggara juga terus mendorong agar kegiatan ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan ini dapat memberikan manfaat nyata, baik dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional maupun dalam mempersiapkan WBP menjadi insan yang produktif dan mandiri setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Informasi yang Ulan sampaikan ini dan beberapa informasi lain masih bisa Anda kembali akses di kanal kami di rri.co.id.

0: parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

Ada lagu dari Brownies ya, Tito pendengar. Mengantarkan kita untuk saat ini di menit ke-44 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sudah hampir tuntas kebersamaan kita, tidak terasa waktu sejak subuh bulan temani untuk di perjalanan Sultra Pagi. Sultra Pagi hampir tuntas dan nanti akan dilanjutkan oleh Sultra Siang ini. Akan dikawal oleh Kak Yuda yang akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga tuntas juga pastinya ya. Program 1 RRI Kendari akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti sampai di Sultra Malam. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 FM dan juga di 954 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital dan dapatkan informasi-informasi menarik lainnya hanya di portal kami di rri.co.id. Akhir kata ya, Ulan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali edisi siar selanjutnya besok. Salam sehat untuk Anda semua, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Hai, selamat siang pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital dan juga di, kita ada di live TikTok. Suasana menjelang siang, Yuda temani Anda. Usai tadi ada rekan saya Wulan menemani Anda di Sultra Pagi. Saya tidak sendiri, juga siang hari ini saya ditemani ada beberapa rekan-rekan di tim teknik yang bertugas hari ini dan juga yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Pastinya kita akan ada di rangkaian Sultra Siang, update informasi-informasi yang kembali Yuda akan hadirkan dan rangkaian musik pilihan terbaik. Menjadi bagian dari tugas Yuda hari ini temani Anda di RRI Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asik sekali lagunya Join Kopi. Ada Blackout ya, sudah meluncur ke ruang dengar Anda untuk di Sultra Siang. Kita udah gak mau ngomongin kopi lagi karena udah lewat jamnya kopi ya. Pagi-pagi tadi ada yang sarapan pagi, ngopi biasanya gitu. Ya samalah.

leluhur, serta kita boleh katakan kita merefleksikan filosofi yang terkandung dalam setiap corak kain batik. Wah, bangga banget lah ya. Kita punya pakaian yang memang dunia mengakui, bahkan sempat hampir diklaim oleh negara tetangga kita. Ya, akhirnya karena dengan pengakuan dari UNESCO sendirilah kita bangga. Kita punya batik, kita punya corak atau pakaian leluhur kita yang akhirnya menjadi mendunia gitu. Nah, artinya apa? Inti dari makna Batik Nasional tahun 2026 ini, pendengar dan juga untuk Anda yang menyaksikan melalui channel live TikToknya Yuda untuk hari ini, Yuda mau cerita dikit. Karena di dalamnya ada sebuah identitas, identitas yang tadi saya sebutkan, identitas kebangsaan secara nasional. Karena batik, kalau kita ngomongin batik, ini sebuah merupakan simbol jati diri bangsa Indonesia yang diakui dunia internasional, ya. Penghargaan yang harus juga kita dedikasikan kepada para pembuat atau pengrajin batik. Ya, peringatan ini sebagai bagian dari kita menghargai kerja keras, ya, karena keteladanan dan juga kreativitas pengrajin lokal dalam melestarikan tradisi turun-temurun, katakan seperti itu, ya. Walaupun mungkin itu batik ada di beberapa daerah saja, fokusnya di Pulau Jawa, tapi sekarang pun juga di daerah-daerah kita di wilayah timur, di Sulawesi Tenggara juga ada, tetapi mungkin akan lebih relate ke tenunan gitu. Tapi it's okay, itu sama aja sih sebenarnya, ya. Yang pastinya filosofi dan nilai-nilai leluhur kita itu kuat di dalam batik itu, ya. Setiap goresan dan motif itu menyimpan cerita, sejarah, bahkan kearifan lokal yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, ya. Karena itulah penting sekali untuk kita menyemangati untuk terus kita mengusung tema-tema yang lebih relate, makna, ya, untuk menggambarkan ketangguhan dari batik untuk terus berkembang, berinovasi, dan juga beradaptasi untuk mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budayanya. Itu yang penting, ya. Selamat bergabung dulu untuk Anda yang mungkin baru bergabung hari ini. Banggalah hari kemarin, ya. Semua pada rame ke kantor, kemana-mana pakai batik, ya. Kemudian, ya, itulah salah satu cara untuk kita memaknai dan juga menghargai bahwa ada loh Hari Batik Nasional, ya kan? Oke, mudah-mudahan kita selalu bangga dengan yang namanya identitas kebangsaan kita. Karena batik ini sudah masuk dalam kategori identitas kebangsaan, ya. Masa sih negara-negara lain yang harus bangga menggunakan batik? Harusnya kita yang bangga. So, kita masih ada di Sultra Siang dengan rangkaian musik pilihan terbaik yang bisa menyemangati aktivitas Anda untuk hari ini. Seperti yang satu ini, ada Tompi Menghujam Jantung.

juga boleh dikata lagu yang cukup lama ya di Belantika Musik Indonesia. Pendengar yang juga sudah hadir ke ruang dengar Anda di suasana pagi menjelang siang sih ya, karena kalau di Kendari udah jam 11 bergeser di 22 menit. Selamat bergabung. HPG di mana nih alamatnya? Dan juga ada Arvan Trisanda. Selamat bergabung Arvan, dan untuk semuanya. Tadi ada siapa lagi ya? Sudah coba bergabung di live TikToknya Yuda untuk hari ini. Terima kasih. Oh ya, ada Putra, ada Tata Miar. Selamat menikmati siangnya hari ini. Kalau di jam-jam begini tadi kita udah ngomongin apa ya, sarapan udah lewat. Oh, Jakarta, HPG. Waduh, mantap ya. Mudah-mudahan juga hari ini Jakarta cerah. Ya, tapi kayaknya memang masih dilanda ini ya. Apakah sama dengan daerah kita di Sulawesi Tenggara? Masih dilanda kemarau, panas ya. Apapun itu tetap kita syukuri ya, dan tetap jaga kesehatan, itu yang terpenting. Tadi ada requestan, katanya pengen denger lagu anak Kendari, tapi orang Jakarta ini ya, Bang HPG ya. Oke, kita simak, ini ada judulnya Aib ya kalau gak salah ini lagunya, anak Kendari. Oke, so check it out di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital. Selamat bergabung, selamat pagi Ines.

Kita coba flashback dengan lagu Backstreet Boys siang hari ini. Wah, mungkin ada yang di usia udah 40-an ke atas tuh. Wah, kalau dengar lagu-lagu yang kayak gini loh, jadi apalah, ada sesuatu kenangan yang mungkin kalian ingat lah ya. Oke, bagaimana siang hari ini untuk yang sudah melakukan banyak aktivitasnya hari ini, walaupun mungkin sebagian ada yang libur ya kan, weekend, long weekend sampai dengan besok. Wah, menyenangkan lah. Dibuat me time buat keluarga itu salah satu hal yang patutlah dilakukan ya, karena mungkin jarang kumpul bareng, jarang komunikasi karena mungkin aktivitas yang masing-masing punya kesibukan. Mungkin yang anak-anak sekolahan, yang kuliahan, terus orang tuanya yang bekerja, kedua-duanya tuh aduh. Nah, disinilah yang namanya weekend atau long weekend itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita menikmati me time bareng keluarga ya. Oke. Kalau tadi kita udah bahas, kemarin itu ada Hari Batik Nasional, bahkan sudah mendunia lah katakan seperti itu. Nah, hari ini kalau di tanggal 3 Oktober, saya baru menyadari juga kalau mungkin di era-era kita itu dulu ada yang namanya kartu-kartu ucapan. Tahu gak sih pendengar, kalau yang namanya World Card Making Day atau Hari Pembuatan Kartu Sedunia itu hari ini di 3 Oktober. Ya, sekali lagi, kalau mungkin kita masih ingat ada kartu-kartu ucapan ya, biasanya di hari-hari raya keagamaan tuh, biasanya hari, kalau di muslim ada hari lebaran zaman-zaman dulu, atau di hari natal itu ada kartu ucapan selamat, hari selamat natal. Karena sekarang seiring dengan berkembangnya zaman, semua serba digital melalui handphone atau smartphone, ya udah terjadi pergeseran. Tetapi di World Card Making Day ini salah satu cara lah kita ya, merupakan peringatan yang mungkin didedikasikan lah untuk kita mengapresiasi kreativitas dalam membuat kartu ucapan dengan itu buatan tangan ya. Perayaan ini ternyata mengajak kita untuk mengapresiasi perasaan atau menyampaikan pesan serta memberikan perhatian kepada orang-orang yang terdekat melalui karya yang dibuat secara personal ya. Kita selalu membuat itu, tulisan-tulisan itu kita tinggal beli kartunya, atau barangkali kreativitas kita, kita bikin sendiri semuanya, dicetak terus kemudian nanti kita tulis tangan dan sebagainya. Karena memang di luar dugaan kegiatan ini bisa mendapatkan sambutan luas dan berkembang menjadi perayaan-perayaan yang menarik perhatian para penggemar kerajinan kertas di berbagai negara, ya kan? Kita masih ingat tuh rame orang pada beli kartu ucapan ya. Bahkan pun di radio di zaman-zaman dulu itu ada yang namanya kartu atensi buat para pendengar yang pengen say hello buat penyiarnya atau sesama pendengar gitu ya kan. Ada jadi rindu ya dengan suasana seperti itu. Nah, hari ini kita boleh flashback, ada yang namanya World Card Making Day atau Hari Pembuatan Kartu Sedunia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah apa ya, cerita yang sekiranya mungkin ya bagian yang pernah kita alami, yang mungkin anak-anak Gen Z sekarang itu nggak pernah merasakan hal itu. Nah, diuntungkanlah kita yang usia 40-an ke atas pernah merasakan itu ya, ada kartu ucapan dan sebagainya. So, kita tinggalkan tadi ada Backstreet Boys, kita ke band lokal dulu nih, ada Safe Band, band Kendari, Bukan Karena Cinta. Ini dia.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Ya, lagu dari Dewa 19 juga kembali bergulir ke ruang dengar. Kita bersama, kamulah satu-satunya. Asik ya, bikin semangat. Benar lah pasti itu. Selamat bergabung dari Jenny. Apa kabar? Tata juga, ada Farhan. Selamat bergabung, selamat menikmati hari libur. Kalau kalian juga lagi libur, kalau lagi bekerja sama dengan Yuda hari ini, bekerja, selamat bekerja saja. Dan yang pastinya juga semoga saja hari ini semuanya dilancarkan ya, aktivitas-aktivitas dan rutinitasnya yang juga sudah Anda kerjakan mulai dari pagi. Sudah hampir di jam 12, itu artinya memang kita membutuhkan juga yang namanya rehat sejenak dari aktivitas setengah hari yang kita sudah lalui bersama ya. Sudah harus prepare lagi, mau makan siang, sudah mau prepare lagi istirahat untuk kembali nanti kita isi asupan dalam tubuh kita untuk kita mau melanjutkan sisa aktivitas kita sampai dengan sore nanti. Jangan khawatir, kita di RRI Pro 1 Kendari akan terus mengupdate informasi dan juga musik-musik pilihan terbaik yang akan terus menjadi teman terbaik Anda di sepanjang kalian terus stay di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok Yuda. Saya mau ajak Anda sedikit flashback di era-era tahun 90-an di mana rapper Indonesia mulai mencuat pada saat itu, ada Iwake. Ajak kita untuk pagi menjelang siang untuk lebih bebas, bebas dan lebih berkreativitas. So, dengan tanda kutip, tetap bebas dalam hal-hal yang positif gitu ya. So, ini dia.

Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Pendengar Yuda yang juga masih terus temani Anda di kesempatan saat ini, dan juga rekan-rekan di tim teknik yang sama juga bertugas untuk hari ini. Sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Tengah, itu artinya kita akan kembali nanti update informasi-informasi terbaru terkhusus dalam seputar dunia olahraga, dalam dinamika olahraga yang akan hadir di ruang dengar kita bersama. Untuk itu teruslah bersama dengan Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar, kini saatnya kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 12, saatnya kita dengarkan atau update informasi dalam dinamika olahraga Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar di Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch release.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebutuhan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis dari Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Anna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point.
2: Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
3: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
2: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
3: I think it was a pretty good match.
2: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke MotoGP sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun, saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya, saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi, mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So, yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit MotoGP Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium IG pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun buat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di kelas Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama

masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses menjadi poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 2-1 pada lanjutan pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung ambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Fosso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Minim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hanya gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60, Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red, Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red, Bisal El Burji, melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola pressing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura, Regi Yonatan, mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang itu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, yaitu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan bahkan bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Jadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi dalam mentaliti anak-anak.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat grup B dengan torehan 4 poin, sementara Red berada di peringkat kedepan dengan torehan 4 poin. Faris Yabu melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus bisa mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul MC Nantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Terus pemain mungkin sudah melakukan persiapan sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya, semua overall pemain sudah siap menjalankan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persik Depok.
6: Pemain sangat siap pada beberapa poin di sini. akumulasi yang siap menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Makasih. Ya, kalau kita tahu dari YouTube kasusnya sekarang kita sudah akan bisa pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari yang melakukan apa persiapan pertandingan atau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat pelan baik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Mulai dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala Pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang, Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Danindra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Tinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga saat itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kembali kita di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Siang, Yuda yang kembali temani Anda. Setelah tadi kita mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang dulu untuk Anda yang siang hari ini juga kembali rehat dari sejenak aktivitas dan rutinitasnya. Sebagian ada yang libur, sebagian juga masih ada yang beraktivitas ya di weekend dan long weekend sampai dengan besok. Tetap semangat. Kita masih dengan rangkaian musik dan info yang kembali juga akan melansirnya di KBRN atau juga di RRI.co.id. Menyapa kembali untuk Anda teman-teman para sopir-sopir taksi online ya, kami yakin dan percaya yang memang luar biasa terus juga mempercayakan selera musik dan informasinya masih terus di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Tetap fokus dalam berkendara.

0: Arasa lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.
3: Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra siang, Yuda yang temani Anda. Juga bersama dengan rekan-rekan di tim teknik yang juga bertugas untuk hari ini. Dan juga di pemancar Lepo-Lepo. Apa kabar siangnya? Saya yakin sudah pada menikmati yang namanya makan siang, istirahat sejenak, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya barangkali jarang dilakukan karena kesibukan yang cukup padat. Karena libur hari ini, kenapa tidak dipakai dengan sedemikian rupa, yang hobi-hobi healing-healing, yang hobi ke kebun, yang hobi ngurusin tanaman, yang hobi ngurusin kebun dan sebagainya. Hari ini menjadi salah satu hari yang paling istimewa buat kalian lakukan yang selama ini tidak pernah dilakukan. So, stay on di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Sultra siang di tugas Yuda hari ini. Kembali kita coba update informasi dari rri.co.id untuk siang hari ini. Keberadaan kapal feri rute Kendari Langarah di Kabupaten Konawe Kepulauan ini pendengar akan menjadi sebuah penopang penting bagi kehidupan masyarakat di Wawonii. Selain memudahkan mobilitas, tentunya ini juga merupakan sarana layanan penyeberangan yang memastikan juga bahwa pasokan distribusi sayur-sayur, daging, dan sembako dan juga berbagai kebutuhan pokok itu tetap akan masuk ke Pulau Wawonii secara rutin. Nah, di mana kelancaran distribusi melalui kapal feri juga ini terdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pedagang dan juga pelaku usaha yang menggantungkan pengiriman barang dari Kota Kendari menuju ke beberapa titik pulau. Salah seorang pedagang sayur mayur di Kota Kendari, dan dia mengatakan bahwa sebagian besar ya bahan pangan yang dipasok ke Wawonii itu berupa sayuran dan daging ayam mentah yang berasal dari Kendari. Dan dikatakan biasanya bahan bakunya itu dikirim ke Langarah ya. Dan dia juga mengatakan bahwa pengiriman bahan pangan ke Pulau Wawonii melalui kapal feri itu dapat dilakukan secara rutin, bahkan di setiap minggu. Aktivitas ini pun juga akan memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya. Itu dia update informasi kita di Sultra Siang Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang cukup lama di Belantika Musik Indonesia kembali juga sudah hadirkan, ada Java Jive, Permataku.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Ya, lagu yang cukup lama di belantika musik Indonesia, Hasrat dan Jiwa, Voodoo. Ini ada sentuhan yang baru ya. Selamat siang dulu untuk semuanya. Anda yang barangkali memang rindu dengan suasana di era-era di mana lagu ini booming, ya. Oke, kita tinggalkan aja Hasrat Jiwa, dan selamat siang untuk Yeni, ada Ella Ball juga, thank you sudah bergabung kembali di live TikTok Yuda. Terima kasih untuk semuanya teman-teman yang udah sempat hadir ya. Kita masih akan ada di Sultra Siang, sambil juga kita kembali update informasi dari KBRN atau juga di rri.co.id. Ya, kalau kita tahu bahwa hari ini tanggal 3 Oktober itu diperingati juga sebagai hari lahir pembela tanah air atau PETA. Ini adalah salah satu satuan militer yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia kala itu. Nah, di mana tentara PETA secara resmi dibentuk pada 3 Oktober 1943 melalui Osamu Seirei nomor 44 yang juga dikeluarkan oleh Panglima Angkatan Darat ke-16 Jepang, Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Dan pembentukan PETA ini tidak terlepas dari kondisi Perang Dunia Kedua, ketika juga Jepang mulai terdesak oleh pasukan Sekutu. Jepang membutuhkan kekuatan tambahan untuk mempertahankan wilayah penduduknya, sehingga membentuklah satuan militer yang melibatkan masyarakat Indonesia kala itu. Dan pendidikan dan pelatihan PETA itu kemudian dilakukan untuk membentuk para perwira dan juga prajurit pribumi atau warga Indonesia. Meski dibentuk untuk kepentingan pertahanan Jepang kala itu, keberadaan PETA kemudian memberikan pengalaman kemiliteran kepada para pemuda Indonesia. Bahkan sejumlah lulusan pendidikan dari PETA diantaranya kemudian itu berperan dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, termasuk Jenderal Sudirman yang juga pernah menjalani pendidikan sebagai perwira PETA. Setelah Indonesia merdeka, pendengar, para mantan anggota PETA itu menjadi salah satu unsur yang juga ternyata berkontribusi dalam membentuk sebuah kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI juga menyebutkan bahwa bekas prajurit PETA sebagai salah satu unsur yang juga menjadi dasar terbentuknya tentara rakyat pada masa awal kemerdekaan. Itu dia, kalau sedikit kita flashback melihat sejarah-sejarah kita. Oke, kita masih akan terus bersama di Sultra Siang sampai saatnya nanti pukul 14 saya akan update informasi terbaru hasil dari liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau.

Ya, lagu yang luar biasa. Ada lagu yang memang kalau kita dengar seperti lagu ini, bikin kita itu ingat sama dengan seseorang yang mungkin sama ceritanya yang pernah ada, atau mungkin sama dengan perasaan yang dulu pernah begitu kuat. Aduh. Ya, tiada lagi ini adalah lagu dari Mayang Sari yang memang kembali banyak yang recycle atau di cover lah. Ya, selamat siang dulu Bang Zoro, sahabatku Makassar, gimana kabar hari ini? Halo Kakak Yang. Oh, bulan kemarin ke Kendari ya ini Bang Kakak Yang. Sekarang udah di Surabaya lagi. Alah. Asik sekali. Iya. Memang ya, Bang Zoro dan juga kawan-kawan dan juga pendengar setia, kalau kita mendengarkan lagu-lagu yang relate dengan kehidupan kita di masa-masa lalu gitu, bukan mengungkit masa silam sih sebenarnya, tetapi terkadang memang kita merindukan momen itu hanya mungkin dengan cara lewat lagu ya. Seperti salah satu lagu yang ini tadi, ada yang request pengen dengar lagunya Ebit Untuk Sebuah Nama ya. Saya persembahkan untuk semuanya yang juga masih terus mempercayakan selera musik dan informasinya di Kebersamaan Yuda yang temannya. Dan selamat siang juga Bang Soro, thank you untuk semuanya.

0: Ya, pendengar, kalau kita berbicara makna dari sebuah lagu, kadang kita tidak atau kita nggak harus membutuhkan banyak kata-kata lah untuk menghargai seseorang. Cukup kita bilang terima kasih lah, katakan seperti itu. Atau karena memang sudah hadir dan juga sudah boleh mengatakan dia mencintai kita lah. Karena memang di balik sebuah hubungan ada seseorang yang barangkali tetap juga memilih bertahan, memahami dan juga menemani kita melewati ada banyak hal. Dan lagu yang Yuda mau kasih seperti sebuah ucapan terima kasih untuk orang yang sudah memberikan rasa sayangnya dengan tulus. Jadi buat kamu pendengar dan juga buat Anda yang punya seseorang yang ingin diberikan ucapan terima kasih tepatnya untuk hari ini, wah ini paling relate lagu yang akan saya kasih untuk kalian semua. Ungkapan dari Bon Jovi, wah ini lagu cukup lama di belantika musik Indonesia. So, thank you for loving me. Terima kasih engkau masih mencintaiku. So, ini dia lagunya.
1: It's hard for me to see the things I wanna see sometimes.

Lagu dari Christine Panjaitan, Sudah Kubilang. Iya deh. Ini lagu lama ya, tapi kita nikmati di siang hari gini, ini paling pas juga lah. Apalagi untuk Anda yang juga sudah menikmati makan siangnya dan lanjut untuk istirahat sejenak dari segala aktivitas dan rutinitasnya. Ya, yang memang menikmati me time di rumah bareng keluarga dengan orang-orang yang tercinta nih, paling pas lah kalian untuk tetap aja stay kalau udah scroll-scroll ketemu di live TikTok Yuda hari ini ya. Saya menyapa dulu untuk Anda semuanya yang saat ini juga tengah menikmati suasana istirahatnya, atau barangkali sebagian ada yang justru menikmati perjalanannya karena ini adalah weekend, long weekend sampai dengan besok. Ada yang mungkin pulang kampung, hati-hati di jalan, fokus dalam berkendara. Kita nanti akan update informasi dari hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Di antaranya nanti ada informasi mengenai kontrak kerja 68 P3K paruh waktu di lingkup pemerintah Kota Kendari itu dikabarkan tidak diperpanjang lagi. Dan kemudian adanya informasi PT Pelni yang juga mengembangkan layanan pemesanan tiket. Nah, seperti apa update informasinya? Nanti Yuda akan hadirkan tepat pukul 14 saat penyampaian warta berita siang. Untuk itu selamat siang dulu yang baru bergabung, ada Bunda Syarah. Apa kabar semuanya? Dan untuk Anda yang di RRI Digital dan juga 96,7 MHz.

ungkapan lagu dari Chris Patti, tak lekang oleh waktu, juga sudah kembali menyapa kita untuk siang hari ini. Eish, ada sahabat aku, ada Bang Ewing, ada kakak Frankie Wohel. Dari, kalau kasih kakak ini RRI di Papua sana tuh, sahabat saya, jauh sekali ya. Sehat selalu teman-teman yang ada di RRI Merauke, aku ingat. Halo Kiko Lopez, selamat bergabung juga untuk Anda yang pastinya siang hari ini. Kembali kita masih di rangkaian Sultra Siang dan juga beberapa update informasi-informasi yang sudah hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti kita akan update informasi terbaru yang nanti merupakan hasil dari liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau dalam Warta Siang. Dan kembali saya juga menyapa untuk Anda yang mungkin baru tuning di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikToknya Yuda untuk hari ini. Selamat menikmati suasana siangnya, karena beberapa daerah memang masih dilanda cuaca panas. Seperti tadi ada Bunda Jana yang mengatakan di Palu saat ini masih panasnya minta ampun, Bang Yuda katanya. Udahlah, panas-panas kayak gini kita tetap ademkan hati kita, kita dinginkan pikiran dan perasaan kita. Biar kita lebih enjoy gitu ya. Bang Ewing, thank you jempol-jempolnya. Kita ke lagu mancanegara, ini lagu yang cukup lama juga. Ada Rockset, Bill Kentosin Honey, untuk kita simak bersama di Sultra Siang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Ada memang tidak diperpanjang. Kenapa tidak diperpanjang? Karena kinerjanya di bawah ekspektasi.
2: Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian.
0: Dua pokok berita akan mewarnai kebersamaan kita dalam Warta Siang. Di antaranya, kontrak kerja 68 P3K paruh waktu lingkup pemerintah Kota Kendari tidak diperpanjang. PT PLN mengembangkan layanan pemesanan tiket. Dan inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama, pemerintah Kota Kendari tidak melakukan perpanjangan kontrak kerja bagi 68 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Berikut kita dengarkan laporan rekan Heli Diawati Kadir.
3: Pemerintah Kota Kendari memastikan kontrak kerja 68 dari 3.038 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu tidak diperpanjang untuk periode 2026-2027. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Kendari, Alfian, menjelaskan dari total pegawai yang dievaluasi, sebanyak 2.970 orang diusulkan untuk melanjutkan masa kerjanya, sementara 68 orang lainnya tidak dapat diperpanjang dengan berbagai alasan.
1: Kinerjanya dari PD-nya jadi diusulkan untuk diperpanjang kontraknya. Jadi kontraknya berakhir itu 30 September. Terus ada yang meninggal 3 orang, ada yang kena mendisiplin. Terus ada memang tidak diperpanjang. Kenapa tidak diperpanjang? Karena kinerjanya di bawah ekspektasi.
3: P3K paruh waktu yang dievaluasi terdiri atas 2.781 tenaga teknis, 169 orang tenaga guru, dan 88 tenaga kesehatan tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari. Masa kerja mereka berakhir per 30 September 2026. Menurut Alfian, keputusan ini bukan sekedar urusan administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga kedisiplinan dan integritas aparatur agar kepatuhan terhadap aturan tetap dijaga dalam kondisi apapun. Setiap keputusan didasarkan pada data kinerja yang akurat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan diharapkan ASN semakin meningkatkan kinerjanya.
0: Kita lanjutkan informasi kita selanjutnya. Aktivitas ekspor-impor di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang didukung oleh sektor industri pertambangan dan hasil kelautan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
4: Ekspor ke negara tujuan utama, Tiongkok dan India, pada Juli didominasi oleh ekspor dari kelompok komoditas besi dan baja, yaitu berupa ferronikel.
5: Kinerja perdagangan luar negeri daerah pada Juli 2026 mengalami peningkatan, dengan aktivitas ekspor dan impor sama-sama tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala BP Sultra Hadi Susanto mengatakan, komoditas ekspor Sultra masih didominasi besi dan baja serta berbagai hasil laut dengan negara tujuan tersebar di kawasan Asia hingga Amerika. Nilai ekspor Sultra pada Juli 2026 tercatat sekitar 393 juta dolar Amerika Serikat, meningkat lebih dari 30% dibandingkan Juli 2025. Hadi Susanto mengatakan, peningkatan ekspor terutama berasal dari komoditas besi dan baja. Sementara sektor industri pengolahan tetap menjadi penyumbang terbesar ekspor Sultra sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari sisi tujuan, Tiongkok masih menjadi pasar utama ekspor Sultra.
4: Januari sampai Juli 2026, Tiongkok masih menjadi negara tujuan utama ekspor Sulawesi Tenggara dengan nilainya ya sebesar 2.199,33 juta dolar Amerika. Selanjutnya disusul oleh ekspor ke India. India sebesar 2,87%. Disusul Amerika Serikat 1,19%. Korea Selatan sebesar 0,66%. Dan Puerto Rico sebesar 0,08%. Sedangkan ekspor ke negara lainnya, yaitu 0,25%, itu ditujukan ke negara-negara lainnya. Antara lain Singapura, Australia, Jepang, Perancis, dan Belgia.
5: Sementara itu, aktivitas impor Juli juga mengalami peningkatan yang signifikan dan didominasi kebutuhan bahan baku serta barang penolong untuk kegiatan produksi dengan Tiongkok, Singapura, dan Malaysia sebagai pemasok utama. Meski impor meningkat, neraca perdagangan sultra pada Juli 2026 tetap mencatat surplus sekitar 89 juta dolar Amerika Serikat karena nilai ekspor masih lebih tinggi dibandingkan impor. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Kita lanjutkan informasi kita selanjutnya. Perekonomian Kabupaten Konawe pada bulan September 2026 menunjukkan dinamika yang tetap terkendali dan kondusif bagi kestabilan daya beli masyarakat. Berdasarkan dari laporan berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, di tingkat inflasi tahun year on year, Konawe tercatat sebesar 4,29% dengan indeks harga konsumen itu sebesar 114,54. Sementara itu, laju inflasi di bulan berada di tingkat 0,56%. Meskipun juga ternyata terdapat penyesuaian harga pada beberapa komoditas pasar regional di bulan September, daya tahan ekonomi Kabupaten Konawe terbukti tetap kuat dan juga stabil, di mana laju inflasi tahun Konawe sebesar 4,29% tercatat lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kolaka yang mencatatkan inflasi tahun sebesar 4,42%. Di sisi lain, Kota Bau-Bau mencatat tingkat inflasi sebesar 3,23%. Hal itu menandakan bahwa sistem pengelolaan pasokan bahan kebutuhan pokok di Konawe mampu meredam tekanan gejolak harga secara lebih efektif, stabil, dan juga ekonomi yang tetap terjangkau hingga September 2026 ini juga merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan pemerintah Kabupaten Konawe di bawah kepemimpinan Bupati Yusran Akbar atas kebijakan taktis yang telah dilakukan antara lain pengawasan ketersediaan air, irigasi, pertanian, dan juga pemberian subsidi transportasi, komoditas, dan juga dari luar daerah, dan juga penguatan transaksi UMKM lokal, serta koordinasi aktif bersama dengan Perum Bulog dan juga para distributor dan pangan guna untuk menjaga pasokan pasar. Warta siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Kita lanjutkan informasi kita selanjutnya. Komisi 2 DPRD Kota Bau-Bau meninjau Bandara Beo Tuah Ambari guna mendorong pengembangan untuk memperkuat konektivitas udara dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Mengenai hal ini, kita dengarkan laporan dari Afriansyah.
6: DPRD Kota Bau-Bau mendorong pengembangan Bandara Beo Tuah Ambari untuk meningkatkan pelayanan penerbangan. Pengembangan bandara dinilai penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Bau-Bau saat melakukan kunjungan lapangan ke Bandara Beo Tuah Ambari Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas serta perkembangan pengembangan bandara. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau Roslina Rahim bersama Wakil Ketua Komisi 2 Ahdiat Zamani dan anggota Komisi 2 masing-masing Ratna Zanihu, Laode Abdul Tamin, Nasiru, dan Gilang Siraja diterima Kepala Bandara Beo Tuah Ambari Anas Labakara. Pertemuan itu turut dihadiri Asisten 2 Setda Bau-Bau Dahrul Dahlan, Asisten 3 Siti Munawar, Kadis Perkim dan Pertanahan Abdul Karim, dan Camat Beo Tuah Ambari Edward Senjaya. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Roslina mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah DPRD Bau-Bau untuk melihat langsung pengembangan Bandara Beo Tuah Ambari. DPRD juga ingin mengetahui pekerjaan

0: strategis untuk wilayah Kota Bau-Bau.
1: Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Bau-Bau juga meninjau langsung landasan pacu Bandara Betuambari. Peninjauan dilakukan pada runway 22 dan runway 04 untuk melihat kondisi fasilitas penerbangan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Ahdiat Zamani, juga menekankan pentingnya memperhatikan hak masyarakat dalam proses pengembangan bandara. Dirinya mengatakan, pemerintah dan DPRD memiliki komitmen agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
2: Ya, jadi begini, pada prinsipnya dari DPRD Kota Bau-Bau bersama pemerintah, tentu kita berharap seluruh masyarakat ini adalah menjadi tugas kita bersama. Hak-hak warga tentu itu salah satu bagian dari komitmen kita. Kami tekankan supaya jangan sampai ada yang dirugikan, ya, semua bisa terselesaikan dengan baik. Saya pikir itu.
1: Adiat menyebut pengembangan Bandara Betuambari masih membutuhkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. DPRD akan melihat kembali kebutuhan yang masih kurang sebagai bahan pembahasan untuk pengembangan pada 2027. Salah satu kebutuhan yang didorong adalah peningkatan panjang runway dari 2.010 meter menjadi 2.100 meter. Sementara itu, Kepala Bandara Betuambari Bau-Bau Anas Labakara mengatakan Bandara Betuambari telah melalui proses verifikasi dan sertifikat bandar udara yang telah diterbitkan dengan panjang 2.010 meter.
3: Nah, memang bandara kita ini sudah diverifikasi dan sertifikat bandar udaranya sudah keluar dengan panjang 2.010 meter. Akan tetapi masih ada catatan. Catatannya dari segi pemenuhan safety. Pemenuhan safety sini, di ujung landasan itu harus ada yang namanya end strip dan resa. Untuk memenuhi ini, dua ujung itu butuh dukungan pembebasan lahan. Nah, inilah yang tadi bersama kita tinjau bersama DPRD Komisi 2, kemudian Asisten 2 Pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, harapan kita jika semua ini sudah terlaksana dan final, pengoperasian Bandara Betuambari nanti bisa tanpa ada catatan.
1: Anas berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat selesai sehingga pengoperasian Bandara Betuambari dapat berjalan tanpa catatan. Pemenuhan fasilitas keselamatan menjadi bagian penting sebelum peningkatan jenis dan kapasitas pesawat yang beroperasi di bandara. Anas mengatakan dukungan DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau sangat penting dalam pengembangan Bandara Betuambari. Menurutnya, pengembangan fasilitas bandara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konektivitas udara dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke informasi selanjutnya, BMKG Kendari memprediksi akan terjadi potensi hujan ringan di wilayah daratan Sulawesi Tenggara awal Oktober 2026. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
5: BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari merilis perkiraan adanya potensi curah hujan ringan meskipun penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Made Wahyu, menjelaskan pada awal bulan ini sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi menerima curah hujan dalam kategori rendah, yakni tidak lebih dari 50 mm per periode. Menjelang akhir tahun, angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi kategori menengah berkisar antara 51 hingga 75 mm per dasarian yang hanya akan terasa di kawasan tertentu, yaitu Kolaka Utara yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone.
6: Potensi curah hujan sendiri di wilayah Sulawesi Tenggara itu tidak merata di seluruh wilayah daratan. Tetapi memang ada peningkatan curah hujan dengan kategori sampai hujan ringan itu di wilayah Kolaka Utara, dekat dengan Teluk Bone.
5: Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tidak menurunkan kewaspadaan meskipun intensitas hujan tergolong ringan. Perubahan iklim dan fluktuasi cuaca yang kerap terjadi saat ini tetap memerlukan kesiapsiagaan setiap warga guna mengantisipasi dampak yang mungkin timbul secara tiba-tiba. BMKG menghimbau masyarakat untuk senantiasa mengakses informasi terkait kondisi cuaca dan iklim melalui saluran-saluran resmi yang terverifikasi agar masyarakat memperoleh data yang akurat, tepat waktu, dan terpercaya sebagai upaya langkah

0: pencegahan saat melakukan aktivitas melaut, khususnya masyarakat pesisir.
1: Kita ke informasi yang terakhir, di mana PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Tiket kapal penumpang Pelni saat ini sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Kembali kita dengarkan laporan dari Afriansyah.
2: Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian.
3: PT Pelni terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan dari sebelumnya 30-45 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni sudah dapat dibuking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilongkabila, KM Au, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangyang, dan KM Wilis. Sekretaris Perusahaan Pelni, Dito Papilanda, dalam keterangan tertulisnya mengatakan perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya Pelni untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Lutfi Israr Sutan, menambahkan dengan waktu pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, serta mitra penjualan resmi.
2: Bahwa pembelian tiket itu sudah bisa dengan adanya Pelni Mobile itu, ya mereka sudah bisa melihat, bisa merencanakan keberangkatannya. Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian. Karena sudah ada jadwal-jadwal di situ.
3: Lutfi mengimbau calon penumpang untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi Pelni guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Lutfi menambahkan pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni untuk menghadirkan proses perjalanan yang semakin mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kontrak kerja 68 P3K paruh waktu lingkup pemerintah Kota Kendari tidak diperpanjang. PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Musik Request 100% Indonesia. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Perjumpaan untuk 3 Oktober 2026 ya. Untuk di 100% Indonesia sore hari ini, Ilham yang akan menemani pendengar ya. Dan juga rangkaian untuk aktivitas pendengar ya di sore hari sampai di jelang maghrib nanti nih. Jadi kita akan berbagi beragam informasi yang menarik tentunya menemani kebersamaan di hari ini. Dan juga buat pendengar mungkin ya yang sedang ingin request lagu di perjumpaan kita ya di Interaktif 100% Indonesia. Saat ini kita gabung di via TikTok ya, live TikTok kita. Jadi buat pendengar yang ingin berbagi requestan untuk sore hari ini silakan bergabung ya di live chat kita di akun RRI Kendari. Dan juga bisa ikutan bergabung bersama kita di via telepon ya di 0401-3124-008. Kita lihat nih sudah banyak sekali ya sepertinya yang bergabung. Ini kayaknya gabungnya dari tadi nih ya. Kita sapa dulu nih dari ada Bang Lensa Wuna ya yang sudah ikutan juga tadi bergabung bersama kita. Selain itu ada juga Bang Theo. Bang Theo ini ya standby terus Bang Theo. Katanya mau request lagunya Krisye, Kala Cinta Menggoda. Untuk semuanya FKP RRI Kendari semoga terhibur. Amin ya. Kala Cinta Menggoda, kita lihat dulu nih di playlist kita nih. Maka izinkanlah aku. Kala Cinta Menggoda. Kala Cinta Menggoda, aduh udah banyak banget nih yang versi Krisye ya. Ternyata ada banyak nih variannya gitu lagu ini. Oke, kita juga undang nih untuk pendengar yang ingin request bersama kita, silakan bergabung tentunya di via telepon ya di 0401-3124-008. Sepertinya sebelumnya juga nih ya, sempat yang gabung ini menyapa Bang Yuda ya. Tadi kan Bang Yuda nih di siang hari. Seperti dari sapu-sapu nih ya, katanya kabut asap di Kendari. Oh ini soal kabut asap ya. Kalau beritanya ada ya di website dari RRI. Ya, tinggal buka aja portal rri.co.id, itu di situ ada ini berita terkait dengan informasi ya. Itu juga bisa dipilih regionnya, ada di region Kendari ya di rri.co.id. Nah, di situ ada berita ya terkait dengan informasi. Kalau ingin tahu informasi terkait dengan kabut asap yang melanda juga nih ya di Buton ya. Nah, kalau kita lihat nih dari komentar nih apa yang terjadi di Buton saat ini ya. Di Konkep kabutnya juga parah. Oke. Jadi yang Ilham lihat ya dari tadi pagi itu ya, kirain kabut ini awan mendung gitu ya. Ternyata bukan awan mendung ya. Soalnya di Kota Kendari juga nih kelihatan kayak awan mendung. Ternyata ada insiden ya yang baru-baru ini terjadi ya untuk hari ini. Terjadi kebakaran ya. Dan itu kabut asapnya menyelimuti ya di siang hari gitu ya. Terlihat seperti awan ini ya, apa namanya? Awan gelap gitu. Kirain awan mendung padahal bukan. Ya semoga kembali mereda ya dari mungkin situasi karhutlah karena memang masih kemarau juga ya. Jadi banyak yang terdampak nih saat ini ya di wilayah Indonesia. Terkait ini karhut lah ya, yang pertama gitu ya kan, sebelumnya ya, sebelum yang di Kalimantan gitu ya kan, di Sulawesi juga sebelumnya sudah terjadi ya, karhut lah di Sulawesi Tengah ya, kalau tidak salah, di Sulawesi Tengah, habis itu muncul lah di Kalimantan juga ikut viral tuh ya, yang skalanya sangat masif, dan itu juga mengkhawatirkan ya, sampai membutuhkan banyak sekali bantuan tentunya, untuk bisa menangani ya situasi yang sangat parah yang terjadi di Kalimantan. Saat ini juga ya seperti di Papua yang terjadi juga karhutlah ya di sana. Dan itu kabut asapnya sampai nih di bau-bau ya. Ada informasi terkait beritanya itu ada ya di portal rri.co.id. Bisa dilihat di region Kendari, di situ ada informasinya. Atau region bau-bau juga bisa dicari informasinya. Nah ini juga siapa lagi nih yang gabung nih dari Owan ya, kita nggak bisa melihat Pulau Buton. Wah separah itu ya kondisinya saat ini, tidak bisa lihat Pulau Buton gara-gara asap tebal ya, saking tebalnya kabut. Oke.
Kita undang juga nih buat pendengar yang ingin berbagi requestannya atau mau membahas sedikit ya terkait dengan kondisi saat ini juga boleh ya, karena memang ini lagi mengkhawatirkan ya. Mungkin juga dari pendengar ada yang lihat nih di Kota Kendari terlihat kayak ada apa namanya awan tebal ya, kirain awan mendung padahal ternyata kabut asap ya. Nah, kita juga undang yang ingin berbagi requestan, playlist kita juga ya kita hadirkan untuk di perjumpaan sore hari ini untuk menemani pendengar ya. Kita bermain di lagu dari Rizky Febian kayaknya ya untuk menemani pendengar ya sore ini dengan aktivitasnya. Entah itu mungkin pendengar yang sedang menikmati juga waktu sore hari ini, masih dalam suasana weekend ya. Weekend hari Sabtu nih ya, lagi santai ngapain aja nih untuk pendengar. Kita lihat dulu nih lagu dari Rizky Febian, lagu dari Nona ya yang judulnya Nona. Lagu requestan tadi Chrisye ya, Kalau Cinta Menggoda, dan juga beberapa playlist kita akan kita hadirkan kayak Rizky Febian, Nona, dan juga Leon Ego nih ya. Iya, ini Ego ini bagus juga nih ya sebagai pemancing untuk di sore ini, karena jangan sampai ego kita membuat kita ingin membakar sampah atau semacamnya gitu ya. Terkait situasi saat ini ya kan sangat rawan gitu ya, yang memicu nanti titik-titik api ya, itu yang harus hati-hati sebenarnya, berbahaya. Karena ini kayak apa yang terjadi saat ini jadi peringatan juga ya, karena situasi masih kemarau, untuk titik-titik api itu harus waspada ya. Angin kencang bisa memicu dari mungkin saja ya dampaknya itu dia terbang dan terbawa angin dan akhirnya mungkin jatuh ke lahan-lahan kering gitu. Nah, itu dia yang harus diwaspadai. Kita akan kembali lagi nih untuk berbagi dengan berbagai requestan pendengar yang hadir menemani kita untuk sore hari ini, baik itu di via telepon ataupun di live kita ya. Kita juga masih akan sapa buat pendengar untuk di via TikTok ya saat ini. Kita putarin dulu requestan dari Bang Theo nih ya. Lagu dari Chrisye, Kala Cinta Menggoda, dan beberapa playlist kita untuk di 100% Indonesia sore ini.

PES 100% Indonesia. 100% Indonesia.

Musik Request 100% Indonesia masih menemani pendengar untuk sore hari ini dengan requestan tentunya ya. Tadi Bang Teo sudah bergabung bersama kita dengan requestannya ya. Kala cinta menggoda ya. Krisye. Dan sekarang kita lihat ya, di via TikTok juga sudah ada yang bergabung dari Yukti. Hi Bes, hello. Gimana nih kabarnya Yukti ya? Nah, ini Yukti pendengar yang pernah PKL ya di RRI. Nah, kenapa nih? Tidak baik katanya ya. Tidak baik kenapa ya? Coba kita lihat baca dulu nih ya dari comment section ini. Yukti katanya ada apa nih? Yang ada Asrul tanyakan aku enggak? Alah. Asrul, Asrul siapa nih yang anak PKL di sini? Ada Asrul tanyakan aku yang mana ya? Coba mungkin yang namanya Asrul mungkin bisa join live kita biar tahu nih siapa nih yang dicari. Siapa? Si Joy. Oh, request. Ah, tiba-tiba langsung request. Ya boleh, request apa nih? Kita juga undang untuk pendengar ya, silakan bergabung bersama kita untuk di via telepon sore hari ini di 0401-3124-008. Jam Waker, oke. Kita cari nih Jam Waker ya. Jam Waker ya. Padahal lagunya tuh lagu yang lama juga ya. Lama banget malah. Bisa-bisanya Yukti tahu nih Jam Waker. Mungkin sering diputarin sama keluarganya kali ya. Jam Waker. Mana nih Jam Waker nih? Jam Brood ya. Jam Brood. Jam Brood. Oke, kita lihat dulu nih playlist kita. Aku versus Jam Waker. Oke, ini dia. Siapa lagi nih yang bergabung? Dari Yukti, lama banget aku. Oh, dari SD. Ternyata SD dapat lagunya. Iya. Oke. Masuk akal kalau begitu, masuk akal ya. Halo Michelle, selamat sore. Gimana aktivitas sorenya? SD aku suka nyanyi yang ini ya, lagunya Jam Waker. Oke. Dapat di SD-nya ya. Iya sih. Masuk akal juga sih ya. Kalau Yukti SD, coba Elam ingat-ingat dulu ya. Yukti SD. Elam ngapain ya waktu Yukti SD? Oh iya, Elam masih SMA. Dari Michelle, apa nih? Baru pulang dari praktek lapangan. Udah praktek lapangan ya. Kelas 3 berarti sekarang Michelle ya. Praktek lapangan. Berapa bulan nih prakteknya? 2000. Wah, ternyata Ilham udah kuliah rupanya. Request lagu dari misal ya, request lagu Sementara Sendiri. Oke. Sementara Sendiri. Kita cek dulu nih lagu requestannya ya. Misal Sementara, bukan yang itu ya. Sementara Sendiri, coba kita lihat. Baiklah, berarti playlistnya di sini. Sendiri. Sementara Sendiri, oke ini dia. Geisha, mari kita cek nih. Oke, playlist dari Yukti dan juga Michelle udah ada nih. Michelle, ini Michelle atau cowok nih? Iya, bertanya nih lagi dia. Michelle cowok, oh dia sendiri nih ya. Iya, kita nggak tahu, jangan sampai ternyata cowoknya pakai ya. Yukti, katanya SD 2011 sampai 2017 ya. Sampai 2017 SD-nya. Oke, luar biasa. Ternyata ini pas baru masuk kuliah ya, dia apa namanya SD. Very ini udah berapa tahun yang lalu tuh ya, kalau dari 2026 ya, udah 16, udah 15 tahun ya, oh my god, jauh banget ya. Benar sekali Yukti ya, lebih cocok Ilham dipanggil Om. Michelle. Oke, nanti kita putarin ya requestan dari Yukti dan juga Michelle.
Nah, itu teman kita juga lagi jalan tuh tadi. Oke, jadi kita undang nih juga untuk yang ingin bergabung sama kita di via telepon ya. Tidak lupa ya di nomornya di 0401312408. Ah ya, yang tadi, ah itu rekan Ilham ya di Pro 2. Kangen yang di Pro 2 maksudnya ya. Itu ada siapa lagi namanya? Siapa lagi namanya? Jat banget ya. Ya, ada Yayan tadi ya. Dia habis selesai siaran siang. Iya, perasaan baru berapa minggu udah kangen aja nih untuk. Oh iya, perasaan baru berapa minggu ya. Tapi wajar sih ya. Karena baru selesai lepas KKN ya. Nanti lagi lah ya. Kalau ada rezeki ya insya Allah. Oh udah 2 minggu ya, kirain udah baru 1 minggu. Udah 2 minggu rupanya. Gak kerasa gitu ya waktu yang berlalu. Oke, kalau gitu kita puterin dulu nih ya lagu requestan yang masuk untuk di sore hari ini dari Jamrud dan juga Jam Waker ya. Satu Ilham Keep nih, lagu dari Yura Yunita, Hulala ya. Pokoknya kita juga masih akan sapa nih untuk pendengar yang bergabung bersama kita ya, atau pemirsa yang ikutan di live TikTok kita di akun RRI Kendari. Masih di 100% Indonesia.

Buzzer Request 100% Indonesia, mendengar ya, masih untuk di perjumpaan sore hari ini berbagi dengan requestan yang sudah bergabung tadi ya. Dari Bang Teo, dari Michelle dan juga Yukti nih lagu-lagu requestannya. Nah, kita masih undang tentunya yang ingin bergabung bersama kita dengan requestan, silakan bergabung di via telepon juga ya di 0401-3124-008. Wah, apa nih teknik apa yang dilakukan nih? Pokoknya ada something ya, operator kita mempunyai teknik apa gitu ya. Ilham gak tahu nih apa yang sedang di-preparing sama teknisi kita ya, operator kita. Nah, pokoknya kita undang nih untuk yang ingin request lagi di sore ini ya. Ini misal kalau masuk mau sholat asar kan misal.

Oke. Okay. Silakan bergabung bersama kita tentunya ya di via TikTok ya, live kita seperti Bang Tio dan juga dari Ilham skip sesuatu nih ya. Saron tadi gabung. Kak request lagu Tulus Jatuh Suka. Lah, Allah wala quwata illa billah. Ini nih karena kita ngasih kan ngobrol ya sama Yukti, kita lupa nih ada yang request lagu selain dari Yukti nih ya. Sharon tadi. Ah, benar-benar dah. Oke, Sharon ya, kita akan puterin lagunya. Tulus ya, Jatuh Suka. Jatuh suka berjuta rasanya. Gitukah lagunya, bukan ya? Jatuh suka. Aduh, ada lagi di playlist. Oke, kita puterin ya. Kita puterin lagu requestannya dari Sharon. Thank you banget Sharon sudah bergabung dengan lagu requestan sore ini. Apalagi nih? Oke, kita masih tungguin. Sepertinya ada yang akan mampir bersama kita. Oh, oke, kirain ada yang mampir bersama kita ya di jalur telepon. Tapi tentunya kita undang nih buat pendengar yang ingin berbagi di requestan kita ya via telepon. Silakan bergabung di 0401-3124-008. Apa nih, music request 100% Indonesia ya. Pokoknya kita tadi dari Sharon nih udah ikutan bergabung sore ini. Dan juga dari requestan-requestan yang sudah kita puterin tadi kayak Yukti, Michelle. Kayaknya Michelle nih HP-nya error deh ya. Masuk keluar. Kayaknya lagi enggak stabil nih atau lagi aktivitas nih ya. Kita jadi enggak tahu nih apa lagi ngapain sebenarnya si Sharon lagi. Si Michelle ya. Kita cek dulu beberapa playlist ya. Playlist lagi. Maksudnya yang masuk bersama kita ya. Karena tadi sempat ngobrol panjang lebar dengan si Yukti. Jadi kita enggak tahu nih lagi siapa. Jangan sampai ada requestan yang keskip nih kayak si Sharon tadi ya. Sharon tadi gabung bersama kita ya. Dengan siapa lagi nih? Oke, Sharon. Tadi Bang Theo, Yukti, Sharon dan Michelle. Oke, itu dia. Dan playlist kita juga ya untuk di sore hari ini ada nih lagu yang wah masih hangat nih, bisa dibilang lagunya sangat familiar dan mungkin relate juga buat pendengar ya, kayak dari Adrian Khalif dan juga Gia Indrawari. Ilham keep dulu deh di playlist ini, jangan sampai ada yang mau request juga nih ya, lagu dari Adrian Khalif dan juga lagu dari Gia Indrawari. Adrian Khalif nih ya, beda 1000 aja gitu ya kan, Adrian Khalif 2000. Ya, lagu-lagu untuk sekarang ini pada unik-unik ya judulnya gitu. Nah, kita play dulu deh kalau gitu ya, requestan yang masuk di perjumpaan kita dan beberapa playlist yang kita keep ya di sore hari ini. Masih tentunya di 100% Indonesia, lagu dari requestannya Sharon ya, Jatuh Suka dari Tulus.

0: Yeah.
1: Music Request 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia, pendengar. Masih menemani dengan berbagai requestan dan kita sedikit membedah nih ya. Banyak lagi pertanyaan terkait lagu gitu ya kan. Ya, pokoknya banyak sih sebenarnya lagu-lagu kayak di masa lalu tuh yang relate dengan yang masa sekarang. Hanya beda nama aja gitu ya kan. Dulu viralnya beda-beda. Kayak ini beberapa requestan yang masuk nih ya. Tadi juga kita udah putarin lagu requestannya dari Cantika, Hi-Fi ya. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, siapkah kau jatuh cinta lagi? Kita lihat dari lagu requestannya Edelweiss nih ya. Ya, Edelweiss request lagu nih ya di live TikTok kita. Katanya, bang request lagunya, boleh judulnya Manusia Bodoh ada band? Siap. Nih, nanti kita akan puterin lagu requestannya. Ih, hampir aja ini Ilham puter playlist yang Ilham simpan nih. Harusnya ini dulu nih. Ada band Manusia Bodoh. Nah itu dia, dulu orang menyebutnya manusia bodoh ya. Kalau misalkan mereka yang mungkin buat seneng pasangan, tidak bisa dibilang pasangan juga sih, buat seneng seseorang yang dia kerasin ya. Iya, nah istilahnya itu upgrade nih. Kalau sekarang namanya apa ya. Kalau kata Bang Raim Laode dari lagu Sang Badut, itu dia sama dengan manusia bodoh, sama ya, proyeknya sama gitu, proyeksinya sama. Dari Michelle nih katanya, halo bang, iya berkali-kali nih disapa bang anu Michelle nih ya, yang ciptain lagu Doni kak, Doni apa nih, Kekasih Bayangan, oke, iya Kekasih Bayangan, hampir aja lupa ini ya kan. Kekasih Bayangan. Ada lagi tuh namanya ya. Kalau dulu-dulu namanya kan Kekasih Bayangan ya kan. Dulu ada namanya kayak TTM ya, kalau dari Mulan Jamila gitu ya kan. Teman Tapi Mesra. Kalau sekarang dari TTM itu berubah dari untuk Gen Z Just Friend. Kalau untuk Kekasih Bayangan kan ya, kalau dari cakarakan kan ya, masih ya berkenan dengan Gen Z juga sih ini ya, Kekasih Bayangan. Tapi kalau sekarang sudah upgrade lagi, dari Kekasih Bayangan berubah namanya jadi Back Burner ya, cuma jadi second choice. Pilihan aja gitu ya. Iya, mereka yang cuma untuk jadi pilihan. Kalau misalkan pasangannya itu mungkin ya gagal bersama, mungkin tak putus kandas di tengah jalan, dia menjadi second choice. Itulah Kekasih Bayangannya, back burner ceritanya nih. Ada backup tuh. Itu kalau istilah sekarang itu sangat berkembang sekali ya, banyak banget istilah-istilah yang mungkin ya familiar nih buat pendengar ya, dan pengen tahu maknanya silakan bertanya. Oke, dari Michelle katanya request dari Kekasih Bayangan tadi, dan misalnya maksudnya ini lagu Manusia Bodoh yang ciptaan Donika. Oh iya benar, Doni ya. Ada band ya. Requestan lagi ciptaan dari Doni ya. Manusia Bodoh. Wah. Oke, itu kita akan menjadikan apa ya? Kita lihat dulu nih beberapa quotes bisa dibilang ya, yang berhubungan dengan ini ya, kekasih bayangan nih, Manusia Bodoh tadi. Edelweiss katanya nih, kalau TTM beda lagi kayaknya di bang. Iya, TTM beda lagi. TTM itu Just Friend sih. TTM beda lagi. Kekasih Bayangan kan itu versi milenial. Sekarang namanya Back Burner. Back Burner. Au au. Menyala bangku. Nah, TTM beda lagi. Ya, kalau sekarang namanya Just Friend. Welcome to Just Friend. Dulu kan sebelumnya ada juga Friend Zone ya. Wah, ada 3 tahap tuh. Ya, tahap milenial, tahap transisi ya, friend zone, dan tahap dari just friend. Entah kalian ada di tahap yang mana ya. Pernah di tahap yang dulu atau tahap yang sekarang ini ya. Tahap yang just friend. Seperti itulah kira-kira. Doni ya, Doni. Nah, kita juga masih undang tentunya buat pendengar ya dengan lagu-lagu requestan ya. Pencipta lagu. Mana nih? Kita masih cek dulu nih beberapa quotes yang menarik.
Nah, ini dia. Dari Doni Sibarani ya. Benar. Vokalisnya dong ya. Nah, kita juga masih undang ya, ada yang bergabung bersama kita untuk di via telepon juga ya di 0401-3124-008. Kita putarin dulu nih beberapa playlist yang sudah bergabung bersama kita. Ada band Manusia Bodoh dan juga Cakrakan ya, Kekasih Bayangan. Dan ada satu nih playlist kita yang masih benar Bang Michelle ya, Doni Sibarani ya, vokalisnya ya. Itu apakah pengalaman? Udahlah. Cakra kembar, oke. Cakra kembar, kenapa bisa oh iya, dia ini ada saudaranya kembar gitu. Masih di 100% Indonesia, kita masih sapa juga untuk di via TikTok kita ya, untuk sore hari ini.

Musik request 100% Indonesia, pendengar. Nah, ini sudah di ujung perjumpaan untuk di 100% Indonesia ya, di interaktif kita. Nah, masih ada requestan yang masuk ya. Cantika, katanya cinta sudah terlambat. Waduh, kenapa bisa terlambat? Ada juga sebelum Cantika ya, requestan dari Edelweiss juga nih yang masuk. Requestannya lagunya Dere, berisik, berisik ya. Juga tadi requestan yang masuk ya di perjumpaan kita dari ayahnya Michelle katanya tadi ya. Salam untuk ayahnya Michelle ya. Dan juga semoga keberkahan juga untuk Edelweiss sudah ikutan bergabung dengan requestannya ya. Sedikit terenyuh juga dengan beberapa kisah-kisah nih. Coba kita bacain dulu. Tapi sebelum kita bacain dulu, ini kita mau putarin dulu nih requestan cinta sudah terlambat ya. Cinta sudah terlambat. Nah, ini menjadi lagu penutup perjumpaan kita ya. Cinta sudah terlambat dari Dikta. Oke. Derek Brisik dan juga Dikta ya. Cinta sudah terlambat. Thank you banget nih sudah ikut bergabung dengan requestan. Tumben apa nih dari Cintika? Tumben tidak ada yang ini gabung di via WhatsApp ya. Via telepon ya. Nah, ini jalur telepon kayaknya lagi trouble deh ya. Nanti maintenance dulu. Mungkin malam nanti udah bisa dipakai lagi gitu ya kan. Ya. Nah, itu tadi ya yang sudah bergabung. Thank you banget dengan requestan yang sudah hadir bersama kita. Kita bacain dulu beberapa ini ya. Sempat bikin terenyuh dikit. Mana nih tadi nih? Oh, ini dari Michelle. Bisa request lagu yang dari bapaknya gitu ya kan, lagu dari Panci Pondang tadi. Thank you banget ya sudah ikutan bergabung dengan requestannya. Nah, selain itu juga ini dari Edelweiss katanya pas kita putarin tadi lagunya Panci Pondang ya, ini mengingatkan gitu, teringat Pak sama almarhum bapak yang suka putar lagu ini ya. Nah, semoga untuk ayahandanya Edelweiss ya, itu husnul khatimah ya di alam sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga dari ini misal juga nih, semoga bapaknya tenang di alam sana, diampuni dosa-dosanya dan menjadi bagian dari surga. Amin ya rabbal alamin ya. Ya, thank you banget nih doa baiknya untuk di kebersamaan kita pada sore hari ini. Nah, ini lagunya Dere Brisik dan juga Dikta, cinta sudah terlambat, menjadi penutup untuk interaktif kita di 100% Indonesia. Semoga kita jumpa lagi di lain kesempatan ya, dan di momen-momen seru lainnya ya. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya untuk di kebersamaan kita, menemani aktivitas pendengar ya. Ini juga masih dalam suasana weekend ya. Tadi juga sempat dipanikan sedikit ya untuk di siang hari ya, dimana kita melihatnya kayak ada apa namanya awan hitam gitu ya kan. Kirain ternyata mendung, ternyata bukan ya. Itu asap yang terjadi karena terjadi karhutla ternyata di wilayah dekat kota Kendari ya. Nah, ini juga kita masih akan menemani pendengar dengan beragam informasi yang akan dihadirkan untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti ada Gema Saripati Maju ya yang akan menemani pendengar. Ilham juga masih akan kembali untuk menyapa tentunya, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Kita semua tahu bahwa judi online sedang marak dan menawarkan berbagai janji manis. Namun kenyataannya, banyak orang yang terjerat dalam lingkaran setan judi online ini. Kecanduan judi bisa menghancurkan masa depan kita, menguras keuangan, dan merusak keharmonisan keluarga. Ingat, kemenangan dalam judi online adalah ilusi yang bisa menghancurkan hidup kita. Mari kita jaga diri dan orang-orang tercinta dengan menghindari judi online. Manfaatkan waktu dan energi kita untuk kegiatan yang positif dan produktif. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik tanpa judi online.

0: tape. Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan pada sore hari ini ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan menghadirkan dari Gema Saripati Maju untuk wilayah Sekorwil 4. Informasi yang akan dihadirkan Sekorwil 4 untuk di perjumpaan kita pada sore hari ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendekar. Anda kembali bersama kami untuk siaran berjaringan Sekoril 4 Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Waode Rina Mustika. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Untuk informasi pertama, kita akan awali dari Kota Palu. Pendengar, ketersediaan air Danau Poso menurun. Dampak cuaca panas musim kemarau dan kondisi ini berdampak terhadap produksi energi listrik di Sulawesi Tengah. Berikut kita ikuti laporan Iketut Wiranata.
2: Musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini memberikan dampak terhadap pasokan air di Danau Poso. Kondisi tersebut turut mempengaruhi operasional pembangkit listrik tenaga air Poso Energi, sehingga produksi energi listrik yang dihasilkan mengalami penurunan. Humas PT Poso Energi M. Syapri dikonfirmasi RRI mengatakan, sejak Juli 2026 hampir tidak terjadi hujan di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan permukaan air Danau Poso terus mengalami penurunan, dengan rata-rata mencapai sekitar 1,5 cm setiap harinya. Penurunan muka air tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan produksi energi listrik.
3: Secara umum memang karena ini kemarau panjang, mungkin ada dapat info dari BMKG, ini hampir tidak ada hujan ini sepanjang dari Juli ini, kayak kalau nggak salah nanti kok si stok air di danau itu sangat berkurang, sedangkan bahan baku kita pembangkit listrik ini kan adalah air ya, otomatis berdampak secara umum bahan baku berkurang untuk memutar turbin produksi jadi berkurang.
2: Ditambahkan pihaknya terus memantau kondisi Danau Poso serta menyesuaikan pengelolaan pembangkit dengan kondisi debit air yang tersedia. Mengingat ketersediaan air Danau Poso menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan produksi energi listrik di Sulawesi Tengah.
1: Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Toli-Toli, dan di sana sudah ada rekan Andi Nur Samsu. Selamat sore rekan Ancu.
4: Iya, selamat sore rekan Waode Rina di Kota Palu.
1: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini langsung.
4: Baik, meskipun belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD, Dispora Par Buol tetap berkomitmen untuk menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Hal itu selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
5: Sektor pariwisata di Kabupaten Buol hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Dispora Par Kabupaten Buol, Purnomo Miner. Dikatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buol. Meski demikian, pemerintah daerah melalui Dispora Par tetap berkomitmen menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Menurutnya, pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga bagaimana sektor tersebut dapat memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat.
6: Pemerintah daerah juga sudah melakukan efisiensi, kemampuan pemerintah untuk membangun dan membiayai seluruh kebutuhan untuk wisata itu menjadi terbatas. Kemudian ada persoalan yang sangat penting, yaitu terkait dengan status dan juga kepastian lahan. Ketika pemerintah daerah belum memiliki kepastian clear and clean lahan untuk suatu kawasan, tentu juga pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan fisik juga menjadi terbatas.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Toli-Toli, Zazuli, mengatakan Kabupaten Toli-Toli memiliki sejumlah potensi wisata, diantaranya Pantai Sabang dan Pulau Kapas. Dikatakan potensi tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
7: Objek wisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu dari sisi keamanan alhamdulillah, apalagi digambarkan oleh Pak Bupati bahwa Kabupaten Toli-Toli adalah merupakan salah satu kabupaten yang teraman. Di kemarin itu ada 120 wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Toli-Toli. Seperti yang teman-teman katakan yang lain, bahwa sektor pariwisata ini juga bukan hanya dari sisi distribusi, tapi ada efek lain yang bisa bergerak.
5: Untuk itu diperlukan upaya yang berkelanjutan baik dalam pengelolaan destinasi, peningkatan fasilitas pendukung maupun promosi pariwisata. Kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha juga dinilai penting agar pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan secara optimal.
4: Ya, rekan Wawode, demikian informasi dari RRI Toli-Toli dan selanjutnya kembali bersama Anda di Kota Palu.
1: Baik, terima kasih ya, rekan Anju. Dari Toli-Toli pendengar, kita akan bergeser ke RRI Mamuju. Ada rekan Fitriani di sana, selamat sore rekan Fitri. Halo, selamat sore Fitriani, RRI Mamuju.
8: Ya, sore.
1: Oke, baik. Silakan rekan Fitri untuk informasi Anda.
8: Iya, dari Mamuju di sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa, gaji P3K ditanggung pusat mulai 2027 ringankan beban daerah. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyadah.
9: Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, menilai rencana kebijakan pemerintah pusat untuk menanggung beban gaji aparatur sipil negara atau ASN, pemerintah daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, mulai 2027 dapat membantu meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, mengatakan pengambil alihan beban gaji P3K oleh pemerintah pusat dinilai dapat mengurangi kendala dari sisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penggajian ASN yang sebelumnya menjadi persoalan juga dapat teratasi. Menurut Yuki, kondisi anggaran pemerintah daerah yang telah mengalami pemotongan juga menjadi salah satu pertimbangan. Ia menilai pemerintah daerah pada dasarnya hanya mengikuti keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
10: Kalau saya secara pribadi ini sangat baiklah. Kenapa? Karena supaya lebih betul-betul ini ASN kita memang menjadi tanggung jawab pusat, dan tentunya ketika itu diambil alih oleh pusat, maka saya pikir tidak akan ada lagi hal-hal yang merintangi dari sisi keuangannya dan pendapatannya. Kenapa? Karena kalau dibawa lagi ke pemerintah daerah, kasihan lah. Ya, anggaran kita sudah dipotong, ya artinya itu kita ikut dengan apa keputusan pemerintah pusat.
9: Ia menambahkan, pengalihan beban gaji P3K daerah kepada pemerintah pusat dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
8: RRI Mamuju, kami kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Fitriani Umar untuk informasi dari Mamuju. Kini kita beralih ke RRI Ampana. Ada rekan Tito Konasutianto ya yang akan menghadirkan informasi dari Bumi Sivia 7. Selamat sore Tito.
11: Selamat sore rekan WOD.
1: Baik, kita dengarkan informasi dari RRI Ampana, silakan.
11: Baik, terima kasih. Saudara, pendidikan merupakan salah satu pondasi penting dalam membangun masa depan anak. Namun, pelaksanaan pendidikan di lapangan tidak selalu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan bagi sejumlah sekolah, termasuk SDN 4 Pusungi. Di tengah kondisi tersebut, guru tetap dituntut menjalankan proses pembelajaran dan memberikan pendampingan kepada siswa. Bagi guru, keterbatasan fasilitas bukan berarti proses pendidikan harus berhenti. Berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan sarana yang tersedia, menyesuaikan metode pembelajaran, serta memberikan perhatian kepada kebutuhan siswa. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN 4 Pusungi, Jane Manusama.
12: Ya, Ibu Kepsek, ini di tengah keterbatasan guru, ini apa kira-kira tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah?
13: Tantangan terbesar yang saya hadapi di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah adalah saya harus benar-benar memastikan bahwa keterbatasan ini tidak membatasi kesempatan anak-anak untuk belajar dan berkembang. Saya juga harus memastikan bahwa bagaimana guru-guru yang ada di sekolah saya ini harus benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid di tengah keterbatasan yang kami miliki.
12: Ya, Ibu, bagaimana Ibu tetap menjaga semangat mengajar ini ketika menghadapi berbagai keterbatasan tersebut?
13: Saya selalu mengingat bahwa anak-anak ini datang ke sekolah tentu dengan membawa harapan. Mungkin mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap, tetapi mereka berhak untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Itulah yang menjadi motivasi, menjadi energi bagi saya dan juga semua rekan.

0: beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tidak kehilangan moralnya, tidak kehilangan karakternya.
1: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Dari RRM Panah, saya Tito Lasangoli bersama rekan Sasri Alwi Aswin. Kembali ke rekan Rina. Rina.
2: Baik, terima kasih rekan Tito untuk informasinya.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju ke kota Bau-Bau dan informasinya akan disampaikan oleh rekan Rizka Harlina. Rizka, selamat sore.
4: Sore Rina yang ada di Palu.
2: Baik. Boleh langsung informasi dari RRI Bau-Bau, silakan.
4: Baik, dari Kota Bau-Bau informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Komisi 2 DPRD Kota Bau-Bau meninjau Bandara Beto Ombari guna mendorong pengembangan untuk memperkuat konektivitas udara dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama Afriansyah.
5: DPRD Kota Bau-Bau mendorong pengembangan Bandara Beto Ombari untuk meningkatkan pelayanan penerbangan. Pengembangan bandara dinilai penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Bau-Bau saat melakukan kunjungan lapangan ke Bandara Beto Ombari Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas serta perkembangan pengembangan bandara. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau Roslina Rahim bersama Wakil Ketua Komisi 2 Ahdiat Zamani dan anggota Komisi 2 masing-masing Ratna Zanihu, Laode Abdul Tamin, Nasiru dan Gilang Siraja diterima Kepala Bandara Beto Ombari Anas Labakara. Pertemuan itu turut dihadiri Asisten 2 Setda Bau-Bau Dahrul Dahlan, Asisten 3 Siti Munawar, Kadis Perkim dan Pertanahan Abdul Karim, dan Camat Beto Ombari Edward Senjaya. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Roslina mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah DPRD Bau-Bau untuk melihat langsung pengembangan Bandara Beto Ombari. DPRD juga ingin mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan setelah anggaran 2026 lalu ditetapkan.
6: Kami berkunjung melihat secara langsung, mendengarkan secara langsung bagaimana pengembangan daripada wilayah bandara kita. Misalnya, dan bagaimana dengan setelah APBD kemarin untuk 2026 ini. Kita tuh apa saja yang sudah dikerjakan oleh bandara untuk pengembangan bandara. Dan bukan hanya itu, kami ingin mengetahui juga apakah dari anggaran tersebut masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan, karena bandara kita ini sangat strategis untuk wilayah Kota Bau-Bau.
5: Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Bau-Bau juga meninjau langsung landasan pacu Bandara Beto Ombari. Peninjauan dilakukan pada runway 22 dan runway 04 untuk melihat kondisi fasilitas penerbangan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Ahdiat Zamani juga menekankan pentingnya memperhatikan hak masyarakat dalam proses pengembangan bandara. Dirinya mengatakan, pemerintah dan DPRD memiliki komitmen agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
7: Ya, jadi begini, pada prinsip ya, dari DPRD Kota Bau-Bau bersama pemerintah, tentu kita berharap seluruh masyarakat ini adalah menjadi tugas kita bersama. Mengenai hak-hak warga, tentu itu salah satu bagian dari komitmen kita, menekankan supaya jangan sampai ada yang dirugikan, dan semua bisa terselesaikan dengan baik. Saya pikir itu prinsip.
5: Adiat menyebut pengembangan Bandara Beto Ombari masih membutuhkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. DPRD akan melihat kembali kebutuhan yang masih kurang sebagai bahan pembahasan untuk pengembangan pada 2027. Salah satu kebutuhan yang didorong adalah peningkatan panjang runway dari 2010 meter menjadi 2100 meter. Sementara itu, Kepala Bandara Beto Ombari Bau-Bau Anas Labakara mengatakan Bandara Beto Ombari telah melalui proses verifikasi dan sertifikat bandar udara yang telah diterbitkan dengan panjang 2010 meter.
8: Dan memang bandara kita ini sudah diverifikasi dan sertifikat bandar udaranya sudah keluar dengan panjang 2010 meter. Akan tetapi masih ada catatan. Catatannya dari segi pemenuhan safety.

0: pembunuhan septis ini, di ujung landasan itu harus ada yang namanya endstrip dan resa. Untuk memenuhi ini, dua ujung itu butuh dukungan pembebasan lahan. Nah, inilah yang tadi bersama kita tinjau bersama DPRD Komisi 2, kemudian Asisten 2 Pemerintah Kota Tawau. Nah, harapan kita jika semua ini sudah terlaksana dan final, pengoperasian Bandara Duta Mbari nanti bisa tanpa ada catatan.
1: Anas berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat selesai sehingga pengoperasian Bandara Beto Ampari dapat berjalan tanpa catatan. Pemenuhan fasilitas keselamatan menjadi bagian penting sebelum peningkatan jenis dan kapasitas pesawat yang beroperasi di bandara. Anas mengatakan dukungan DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau sangat penting dalam pengembangan Bandara Beto Ampari. Menurutnya, pengembangan fasilitas bandara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konektivitas udara dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju. Saya Rizka dan operator ada Bang Samsul. Mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke Rina RRI Palu.
3: Terima kasih Rizka Harlina untuk informasinya dari Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke Makassar. Menyapa rekan Irsan Saputra di sana. Selamat sore Irsan.
4: Selamat sore Rina.
3: Oke, informasi apa nih dari Makassar? Silakan.
4: Baik, kami hadirkan dari Makassar. Badan Gizi Nasional menegaskan takaran dan kualitas gizi makanan pada program MBG tidak boleh berkurang. Aan Ariska melaporkan.
5: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan kualitas makanan dalam program pemenuhan gizi harus tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sudaryono dalam kunjungannya ke Kabupaten Takalar kemarin mengatakan aturan mengenai takaran saji dan kandungan gizi telah diatur dalam bentuk petunjuk teknis sehingga harus menjadi acuan setiap dapur penyediaan makanan. Sudaryono mengatakan, jangan sampai ada pihak yang meminta setoran kepada dapur sehingga berdampak pada pengurangan kualitas maupun takaran gizi makanan yang disajikan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat tujuan program pemenuhan gizi tidak tercapai.
6: Yang kita paling wanti-wanti adalah jangan sampai kualitas yang disajikan itu lebih rendah daripada yang seharusnya. Tadi kan saya sudah sempat singgung di sambutan saya, ada di tempat lain mungkin ya, di beberapa titik itu kemudian ada pihak-pihak yang mewajibkan dapur-dapur itu untuk menyetorkan sejumlah uang gitu. Nah, karena setor sejumlah uang dia ngurangilah kualitas makanannya sehingga takaran gizinya berkurang. Jadi tujuan kita nggak tercapai ini.
5: Sudaryono menegaskan BGN akan menangani setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia meminta persoalan segera diselesaikan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4: Dari Kota Makassar, kembali ke Palu.
3: Baik, terima kasih. Rekan Irsan ya. Dari Makassar maksudnya. Kita langsung bergeser ke Kendari. Menyapa rekan Riko Ilham. Selamat sore rekan Riko Ilham.
7: Selamat sore rekan Rina.
3: Oke, kita dengarkan informasi dari RRI Kendari ya, silakan.
7: Baik, di RRI Kendari pendengar, di mana pemenuhan hak anak di Kota Kendari terus diupayakan tetap tumbuh berkembang secara optimal oleh pemerintah Kota Kendari. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami Heldiawati Kadir.
8: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
9: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling lihat ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
8: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja, seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
7: Demikian informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan Awi, operator kita, dan juga rekan Herman. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Rina.
3: Baik, terima kasih Riko Ilham. Informasi dari Kendari baru saja kita ikuti ya pendengar. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sigi mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan Palu. Nah, ini laporan selengkapnya akan disampaikan bersama rekan Iksan Setiadi dalam report on the spot. Rekan Iksan, untuk laporan Anda sore hari ini silakan. Ya, sekali lagi informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi yang mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan di Kota Palu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Iksan Setiadi. Oke, nampaknya kami mengalami kendala ya untuk tersambung atau terhubung bersama dengan reporter Iksan. Kita ke berita dari Bone terlebih dahulu, pendengar. Di sana ada rekan Sri Ulfa. Selamat sore rekan Sri.
10: Selamat sore rekan Rina.
3: Baik, silakan untuk berita di sore hari ini dari RRI Bone, silakan.
10: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone, hari ini kami akan hadirkan news feature dari usaha donat rumahan Fajar Alwi mengembangkan Donatku menjadi UMKM kuliner Bone dengan memperkuat produksi dan memperluas pasar. Berikut kita akan simak news feature yang disampaikan Firdaus Ghaffar.
11: Setiap hari, aroma donat yang baru matang menjadi bagian dari aktivitas Fajar Alwi di Donatku. Dari usaha yang bermula secara sederhana di rumah, Fajar kini terus mengembangkan produknya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Bone. Di lokasi yang berada sekitar 20 meter dari lampu merah di perempatan Masjid Agung Bone ini menawarkan beragam pilihan donat dengan harga yang relatif terjangkau, mulai dari donat satuan seharga Rp3.500 hingga Rp4.000 hingga kemasan box dengan harga Rp22.000 sampai Rp100.000. Bagi Fajar, mempertahankan usaha tidak hanya bergantung pada penjualan. Hasil yang diperoleh setiap hari dikelola dengan sebagai disisihkan untuk kembali menjadi modal usaha.
12: Harga donat yang kami tawarkan mulai dari harga Rp22.000 untuk satu box sampai Rp100.000 untuk per boxnya. Dan kita juga jual per biji mulai dari harga Rp3.500 hingga Rp4.000. Biasanya dari hasil penjualan kami kumpulkan 30% dari total pembelian per hari. Dari hasil penjualan itu, sebagian kami jadikan modal untuk pembelian bahan-bahan lain, sebagian juga kami gaji karyawan, sebagian juga kami investasi ke alat-alat seperti oven, mixer, dan beberapa alat-alat lainnya.
11: Dari keuntungan yang diputar kembali, Fajar mulai melengkapi kebutuhan produksi, oven, mixer, dan sejumlah peralatan lainnya dibeli sebagai investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi donatku. Langkah itu juga membuka ruang bagi usaha untuk terus bertahan dan berkembang. Selain memenuhi kebutuhan produksi, pengelolaan hasil penjualan turut digunakan untuk operasional dan memberikan gaji bagi karyawan yang membantu aktivitas donatku. Kini, Pajar mulai melihat donatku bukan hanya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia ingin produk yang dirintisnya dapat dikenal lebih luas dan memiliki peluang berkembang keluar Kabupaten Bone.
12: Jadi harapan kami, semoga donatku bisa semakin dikenal oleh warga Bone, dan juga kami berharap tidak hanya di Bone. Ini menjadi usaha bisa di beberapa daerah dan bisa buka cabang di kota-kota lainnya.
11: Dari donat yang diproduksi dalam skala rumahan, donatku kini menjadi bagian dari geliat UMKM kuliner di Bone. Bagi Pajar, mengembangkan UMKM bukan hanya tentang meningkatkan penjualan, tetapi juga menjaga kualitas, mengelola keuangan, menciptakan lapangan kerja, dan menyiapkan usaha agar

0: Demikian kami telah hadirkan news feature UMKM dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama Wode Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa ya untuk penyampaian informasi di sore hari ini. Dan pendengar, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti laporan langsung dari reporter kami Iksan Setiadi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan Palu. Rekan Iksan, silakan laporan Anda. Ya, rekan Iksan. Okay. Nampaknya kembali ya mengalami kendala dalam komunikasi kita di sore hari ini terkait dengan informasi yang disampaikan secara langsung oleh reporter kami Iksan Setiadi. Rekan Iksan sudah tersambung? Ya, selamat sore rekan Iksan. Oke, baik. Nampaknya informasi sore hari ini belum dapat kami hadirkan ya. Insya Allah di lain waktu informasinya bisa kita dengarkan bersama. Dan demikianlah pendengar untuk seluruh rangkaian paket berita berjaringan dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 untuk sore hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Kami yang bertugas, saya Wode Rina Mustika bersama rekan teknik Juan Jordan Gintu dan juga Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita pada kebersamaan untuk jelang maghrib, di mana kita akan mendengarkan renungan maghrib yang berjudul Islam Hanya Ada Namanya, yang dibawakan oleh Haji Wahid Nur Salim. Di mana juga menutup perjumpaan yang sudah menemani pendengar ya di sore hari ini sampai di jelang maghrib. Nanti akan ada rekan kita Jihan yang akan menemani pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ilham pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul Islam Hanya Ada Namanya. Pendengar rahimakumullah, sesuai dengan tema di atas bahwa kami akan mencoba menguraikan tentang Islam tinggal namanya. Memang betul bahwa kejadian di akhir zaman Islam benar-benar tinggal namanya. Dalam hal ini kita bisa merenungkan diri mengapa hal tersebut akan terjadi. Karena pada akhir zaman kehidupan orang-orang Islam banyak yang menyimpang dari syariat Islam, sehingga namanya saja disebut Islam. Memang kelak di akhir zaman tidak sedikit orang-orang di sana ini, di sana sini yang beragama Islam, akan tetapi tidak mencerminkan secara Islami. Bila ditanya orang lain, apa agama Anda? Oh, tentu saya orang Islam, Muslim. Bahkan KTP-nya dilibatkan juga. Tetapi sayang seribu sayang, sholat wajib 5 kali sehari semalam sering absen. Sholat subuh absen. Sholat duhur juga absen. Sholat asar masih sibuk absen. Sholat maghrib sempat, dan sholat asar dan sholat isya ketiduran. Puasa Ramadan sering kosong. Bahkan awal puasa Ramadan di awalnya penuh kesemangatan, di tengah-tengah pun mulai absen, dan di akhir pun tiada berita. Bahkan diri mau puasa tetapi awal Ramadan dan menjelang hari raya saja. Begitupun dia enggan zakat padahal telah mencapai nisabnya, dan tidak ingat bahwa harta yang dimilikinya ada hak-hak orang fakir dalam dan miskin. Dia juga melaksanakan ibadah haji, akan tetapi tujuan dan maksudnya keliru. Dia bangga bila dipanggil Pak Haji, Haji, pakai sorban putih, songkok putih, dan setelah haji dia tidak ada perubahan sama sekali. Masih mempunyai kesenangan yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Ketahuilah bahwa haji macam ini menyimpang dengan tuntunan yang sebenarnya. Di samping itu juga kian hari kiamat, hari minat mempelajari agama Islam terus berkurang. Tidak sedikit orang tua yang cenderung memasukkan sekolah dengan tujuan utama anaknya, di mana di masa yang akan datang, apa anak kita bisa terjamin kehidupannya. Tidak sedikit orang bicara tentang Islam, agar tetapi dirinya tidak mau mengamalkannya. Bahkan di antara halal dan haram sudah bercampur baur, bahkan kadang-kadang pula hukum disesuaikan dengan adat dan perkembangan zaman. Bagi perempuan Islam memakai jilbab adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Tapi nampak betul memakai rok mini dan lepas jilbab keluar rumah menjadi kebanggaan. Dan ini menjadi kebiasaan diri dari sisi mana saja sudah jadi fakta. Bahkan Islam tinggal namanya karena tidak sedikit orang wanita Islam yang berpakaian minim. Bila hal tersebut di atas ada pada kepribadian orang Islam, maka bisa dibilang bahwa berarti sudah mendurhakai ajaran Islam yang sesungguhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Pendengar rahimakumullah, maka melalui kegiatan, melalui renungan maghrib ini, marilah kita terapkan ajaran Islam, Islam yang kafah, dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh harapan agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar Islami. Jangan sekali-kali kita hanya pandai berbicara tentang Islam, akan tetapi tidak mau mengamalkan ajarannya dalam kehidupan ini. Dalam hal ini, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abi Huzaifah pernah mengatakan, "Anta takallama bil Islam wala ta'mal bih." Kamu berbicara tentang Islam, tetapi kamu tidak mengamalkan ajarannya. Musnad Ar-Rabi. Pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita mengerti, sehingga kita dalam kehidupan di dunia ini benar-benar mendapat kebahagiaan yang hakiki. Sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari agar senantiasa mengamalkan ajaran Islam dengan benar, dan sungguh kami dan sungguh-sungguh kita berada dalam keadaan takwa. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

كل خريمه.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini, pasti suatu saat nanti

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

0: Pro 1 RR Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk di malam minggu ya. Bertemu kembali bersama saya Jihan Benazir, menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk di Sultra malam ini. Dan seperti biasa Sabtu malam saya tidak akan pernah sendiri karena kita ada di program Happy Hour pendengar. Untuk di setiap Sabtu malamnya saya akan ditemani dengan teman-teman kelas saya. Akan berbicara mengenai hal yang menarik, yang fun pastinya. Dan untuk malam hari ini saya sudah bersama dengan Kirsha dan Naila. Halo.
1: Halo Kak Jihan.
0: Gimana kabarnya kalian?
2: I'm good.
1: I'm also doing good.
0: Oh my god, kita kayaknya sudah lama ya tidak bertemu ya.
1: Yes.
0: For about 2 weeks, maybe 3 weeks, yeah. With Kirsha, maybe ya.
1: Iya,
0: kalau misalnya di studio. Dua minggu yang lalu pas acara RRI ulang tahunnya sempat kita ketemu.
1: Iya. Yes. Yeah. Kalau dari jarak jauh ya.
0: Dari jarak jauh.
1: Kajian di sana kita di
2: sini. Yeah, we support you Kajian.
0: Iya kan, I'm like a star yang hanya bisa dipandang dari jauh ya.
2: Oh my god. We literally like Kajian.
0: Dan aku tidak melihatnya gitu.
2: Wow.
0: Tapi happy banget ya malam hari ini untuk di Happy Hour kita kembali lagi selama 1 jam ke depan berbicara atau ngomongin tentang hal-hal yang asik dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan yes, untuk malam hari ini what's the topic guys?
1: I feel like it'll be fun for us to talk about kayak personality traits.
0: Personality traits. Ini apa dulu nih? Apa namanya? Definition of personality traits dulu biar kita samaratakan frekuensinya.
2: Cie.
1: I feel like personality traits that I meant itu yang kayak the things that people do, like humans do, actually, that you don't realize that it's there, but there is a name for it. Kayak misal,
0: give an example maybe ya.
1: Kayak procrastination. Yeah, right.
2: What's that?
1: Procrastination tuh kayak menunda. Terus ada juga yang kayak imposter syndrome.
0: Oh, banyak tuh.
1: There's a lot. So like minggu lalu kita punya guest namanya Andre. Dia mahasiswa psychology di Universitas Halu Oleo, and he gave me lots of apa sih namanya insight about few personality traits, for example kayak Seven Deadly Sins, tau gak kajian?
0: Apa tuh? Coba enlighten me tentang itu tuh.
1: Seven Deadly Sins tuh kayak 7 dosa terbesar.
0: Terbesar, ha?
1: I kind of forgot. 7-7-nya apa?
2: I know. I think kayak satunya nafsu.
1: Yes.
0: Oh.
1: And then apa ya? Kayak rakus dalam hal makanan.
2: Greedy. Terus
1: What else ya?
2: I forgot.
1: Jujur, I forgot.
2: Yeah.
0: Naila, mungkin you can get closer with the mic, yes. Jadi suaranya bisa crystal clear nih. Nah, kalau Kirsha udah bagus.
1: Okay,
0: so about personality trait ini saya sempat nyontek dulu nih ya. Nyontek dulu nih. Jadi kalau personality trait itu sebenarnya adalah kepribadian yang menggambarkan bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku secara konsisten dalam berbagai situasi.
1: Okay.
0: Kayak begitu ya, kurang lebih ya berarti ya. Jadi lebih kayak ke karakteristik yang memang stabil dan akhirnya itu kayak menjadi branding for someone. Bisa dibilang kayak gitu tidak?
2: Yes.
0: Okay. Kenapa ini menjadi interesting to talk about di malam hari ini?
1: Because I think we don't talk about it often. Kayak selama ini kan kita talk about like English grammar,
2: English
1: English slangs and stuff. So I think it'll be nice if we kalau kita bahas ini.
0: Okay.
1: I was thinking about I was searching about imposter syndrome tadi, and like I feel it's so interesting to talk about. Karena kayak sometimes imposter syndrome tuh bukan malah impact-nya bukan ke orang lain but to ourselves.
0: Imposter syndrome itu kata imposter sendiri itu sempat happening itu karena games atau games ya kalau enggak salah ya.
1: Among us.
0: Oh my god.
1: Wow. Yes.
0: Itu kayak udah lama banget ya.
1: Jujur pandemic.
0: Iya, pas pandemi. Itu yeah. tentang jadi siapa yang menjadi apa ya kalau di bahasa Indonesia ini imposter ya?
2: Mm-hmm. Penjahat.
1: Di dalam itu ada pengkhianat.
0: Pengkhianat, oh, iya, nah pengkhianat. Itu dia. Yes. Oke.
1: Okay. Yeah, so I've been reading like ternyata I thought imposter syndrome tuh yang kayak di game. Yang kayak di game Among Us where ada teammates and then ada satu yang jadi killer.
0: Mengkhianat, yes.
1: Yang mengkhianati their teammates. But turns out imposter syndrome tuh lebih ke kamu mengkhianati diri kamu sendiri.
0: Oh.
2: It have a deep meaning though.
0: Okay.
1: I mean like it could have two meanings. It's either dia impact-nya ke diri impact-nya ke diri sendiri or ke orang lain.
0: Mm-hmm.
1: But like I'm very interested di diri sendiri gitu loh.
0: Mm-hmm.
2: Oh, wow.
1: Can you kayak bisa bayangin enggak
2: mengkhianati diri sendiri?
1: Menurutmu mengkhianati diri sendiri
0: itu like self doubt mungkin ya. Kayak ini kira-kira saya bisa apa tidak ya untuk melakukan ini padahal sudah achieve sesuatu, achieve something, tapi dia merasa seperti tidak pantas.
1: Pantas.
0: Oke, menarik ya tentang imposter syndrome ini. Saya langsung nge-search loh mengenai imposter syndrome ini yang artinya adalah psychological pattern where people doubt their accomplishments.
1: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: That's what I meant.
0: Oke.
1: Okay. And kayaknya ini like mau dibilang personality trait juga mungkin bagian kecil dari personality trait ya, Kak. Because people sometimes do not nggak sadar gitu loh kayak ada di dirinya mereka. Like for a small instance, misal kayak lagi lomba and then awalnya ya senang-senang aja sih kayak kayak selama preparation itu aman-aman aja up to the point where udah mau naik panggung nih misalnya disitulah mulai muncul self doubt-nya bikin kayak
2: wow
1: you're being the imposter from yourself.
0: Okay,
1: and I think it's very dangerous gak sih?
0: Sangat dangerous.
2: Oh my god.
0: Terutama untuk kita-kita yang sering berada dalam perlombaan. Nah, do you guys ever feel like imposter syndrome?
2: Yes.
0: Oh, kita tanya Naila dulu. Okay, ya.
1: Kita tanya Naila
0: yang fresh from the oven maybe ya.
1: Soalnya fun fact Naila baru selesai lomba.
2: Yes. Oh my god.
0: How about that Naila?
2: Yes. Kalau imposter syndrome jujur pasti pernah banget and itu mengalaminya pas first competitions.
0: Okay.
2: My first competitions tuh public speaking. And kayak before itu kayak preparationnya udah bagus, udah kayak oh my god, I think I'm ready to kayak perform my speech.
0: Your best gitu, lah
2: my
0: ya.
2: Best. Like I already kayak give myself motivation like oh my god, you can do it Naila, you can do this like you already practice like preparation, your preparation is kayak udah matang.
0: Yeah.
2: But when I'm kayak standing in front of the adjudicators and the judges like literally my body is freeze kayak nggak bisa gerak tapi udah mulai ngomong tapi rasanya otak tuh udah berputar kayak ke distract gitu sama pikiran sendiri takut salah and then boom like literally I forgot all my speech all my text that I already memorized in my head and like literally I like kayak hancurin semua motivation
1: confidence?
2: Kayak confidenceku sendiri.
0: Kayak don't you think it's a nervous it's your nervous system like
2: kayak keterombang ambing gitu sih.
0: Enggak
1: asik sih.
2: Itu
0: agak jujur, susah nih ya.
2: itu jujur sakit hati banget sih kayak rasanya aduh terus habis itu nangis karena ngerasa apaan sih kamu kan udah berusaha.
0: You've prepared so much gitu kan ya. Tapi ujung-ujungnya di atas. Nah ini kita mungkin agak sedikit bisa harus bisa membedakan yang mana nervous, gugup atau yang mana self-doubting ya yang masuk ke dalam imposter syndrome ini. Kalau misalnya Kirsya sendiri gimana nih?
1: I feel like ada and I've read about this, ada difference between nervous sama imposter syndrome. Imposter syndrome tuh katanya ya lebih banyak impact-nya setelah selesai dari lomba tersebut.
2: Oh, yeah.
1: Okay. Like after you achieve something.
0: Yeah.
1: Jadi kayak self doubt-nya itu bukan dalam hal sepele ya. Sometimes it could be very impactful to someone yang sampai kayak kepikiran terus jadinya gitu. For example, kalau selesai lomba nih, alhamdulillah dapat juara. Orang yang punya trait imposter syndrome bakal ngomong kayak Anda aja kebetulan gitu, sedikit yang daftar, makanya saya menang. Kalau someone yang kayak proud of their self kayak bilang, eh I won, makasih lo gini. But imposter syndrome itu kayak beneran doubt their self to the point yang ndak mau diakui gitu.
0: Iya.
1: Kan ada yang namanya kayak meredah untuk meroket.
0: Yes.
1: Ada yang namanya
0: humble bragging.

0: helping ourselves, terus juga kadang-kadang saking kita meragunya, kita tuh jadi fear of failure, kita tuh takut sama kegagalan.
1: Iya
0: kan. Oh, ini menarik ya, ini point of view dari mereka-mereka yang masih muda loh ini, pendengar ya. Tiba-tiba datang dengan a personal trait, especially about imposter syndrome. Tapi kalau untuk Kirsha sendiri, pernah gak, do you ever felt this syndrome before?
1: Jujur, I think it's pernah, tapi gak ke point dimana I always doubt myself. I think, soalnya I'm the type of person yang gak suka pamer. So
2: humble.
1: Like, jadi kalau misalnya dikasih congrats, of course I said thank you. Tapi kayak ndaji gini. Gitu. Atau enggak kalau mau naik itu, I always view my competitors.
0: Yes.
1: My competitors as like someone yang jauh lebih jago daripada saya. But it is a technique for me. Supaya saya itu all out.
0: Oh yeah.
1: So I don't think it's entirely a syndrome, like imposter syndrome, tapi kayak it's just a way for me to
0: low-key.
1: Yeah, low-key aja. I can do this, but like I'm not gonna make myself kayak sabi saja, gampang, easy.
0: Ya, just low-key. Ya, benar sih.
1: Low-key aja.
0: Kayaknya memang kata-kata low-key ini pas banget ya untuk situasi yang kayak, enggak, saya, I'm not doubting myself gitu ya. Saya percaya, I believe I can do it. Tapi tidak perlu harus yang gembar-gembor. Iya kan, kayak bisa, gampang kok gitu. Easy-easy gitu ya.
1: Takutnya, apa sih, what is the term? Kayak terlalu sombong.
0: Iya kan? Itu kayak nanti jadi jinx sendiri gitu loh.
1: Iya, jinx. Oh my god, that's what I mean. Thank you, Kajan.
0: Oke. Okay. So kalau misalnya Naila kan kemarin habis ikut kompetisi gitu kan ya. Tapi berarti kamu lebih ke nervous. Tapi apakah kamu meragukan diri kamu, self-doubting ini?
2: Iya.
0: Oke.
2: In kayak di bidang public speaking kayak udah mulai aduh ragu nih, kayak enggak bisa nih. Enggak bisa. Walau sebenarnya beberapa kali pengen coba, tapi kayak karena experience yang sebelumnya itu literally kayak aduh, takut. Kayak jadi lumayan ragu untuk coba lagi gitu. But untuk sekarang I'm trying to kayak to make myself confidence again untuk public speaking lagi selain debate. Yeah, so maybe if Kak Jian ask, ya pernah pasti.
0: Iya ya, self doubting itu kayaknya memang part of our life nggak sih ya?
2: Kayak pasti sadar nggak sih?
1: Pasti everyone pernah rasa sih.
0: Dan tapi yang bahkan yang berbahayanya adalah ketika sudah sampai di level imposter syndrome ini, ketika benar-benar kamu meragukan, kamu takut gagal, terus kamu jadi tidak percaya dengan
1: yourself.
0: Dengan kerja keras. Kerja keras yang sudah dilakukan even mungkin sampai bertahun-tahun gitu kan. Oke, pendengar, untuk yang mau bergabung juga ya, mau sedikit cerita mungkin tentang imposter syndrome ini, apakah pernah merasakan juga seperti itu ya, boleh.
1: We want to know.
0: Jadi let's share your story in our TikTok ya. Jadi kita lagi live di TikTok, jadi silakan leave the comment ya about your story. Dan nanti kita akan share juga cerita-cerita lainnya pastinya di malam hari ini untuk di Happy Hour. Lupa ya pasti. Apa tagline-nya?
1: Happy Hour. Speaking English. Why not?
0: Ulang. Ini supaya kita kelihatan lebih prepare ya.
2: Udah ada di briefing kok. Tenang aja.
0: Masih untuk di Happy Hour.
1: Speak English. Why not?

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih untuk di Happy Hour.
1: Speak English.
2: Why not?
0: Nah, gitu dong. Oke, dan malam hari ini masih mengenai imposter syndrome tadi ya, personal traits-nya khususnya untuk imposter syndrome. Kalian punya fakta-fakta menarik gak sih tentang imposter syndrome ini yang bisa di-share untuk di Happy Hour?
2: I feel like ada satu deh. Mm-hmm. Karena Kak habis ini kita mau ke topik.
0: Oh, langsung jump gitu ya.
2: Iya, jump in nih.
0: Iya, izin jump in Kak gitu kan.
2: Karena kemarin ya.
1: Oh, enggak tahu.
2: Lombanya kapan
1: lo? Oh, iya, kemarin lombanya.
2: Lomba Naila tuh kemarin. Terus kayak ada mosi yang kayaknya perlu di bahas deh di sini.
1: Wow.
2: Okay. It'll be very interesting.
0: Okay. But berarti sebelum ke situ ya, coba dulu itu.
2: Okay. So, I just read something again tadi. Sebenarnya di apa sih tadi, imposter syndrome, itu ada juga yang namanya achievement trap.
0: Okay.
2: Yeah. Jadi ini very very berkesinambungan, because achievement trap tuh kayak misal you work very hard on something, misalnya mau dapat nilai bagus, you work very hard on it, and then when you got like top score, kembali lagi achievement trap ini bakal bikin kamu di siklus yang sama terus. Kan sometimes imposter syndrome sih lebih ke insecurity, itu bisa menjadi kekuatan ya. Kayak karena kita merasa kita kurang, we want to upgrade ourselves.
0: Betul.
2: Nah, ini bisa terjadi di imposter syndrome juga, Kak. But yang bikin enggak bagusnya itu dia berulang-ulang siklusnya.
0: Okay.
2: Jadi gini. If someone gets an achievement because they work so hard, at first they're still happy. Okay, achievement lah. But lambat laun, ya merasa kalau kayaknya saya nggak pantas deh dapat ini. I don't think I deserve this achievement. And then come to the point like, mau ada mi lagi ini, udah mau terima achievement lagi, kayak harus kerja keras lagi. Itu udah rasa, I want to work hard, seharus work harder, because kayaknya usaha aku yang kemarin karena saya beruntung, Ji.
0: Itu dia kan, yang sempat kita singgung juga tadi berarti ya. Okay. Dan ini akan terus-menerusan ya. Oh my gosh.
2: I think at the other side bisa jadi motivation, tapi bakal time bomb juga.
0: Betul.
2: Because it'll like eat your minds.
0: Betul.
2: Karena bakal muncul terus kayak sugesti, sanda pantas.
0: Iya, betul. Dan ujung-ujungnya
2: nantinya menurun mereka achievement-nya.
0: Betul.
2: Kayak I don't even want to berusaha anymore because I feel like sudah mi sanda
0: deserve it.
2: I don't
0: gitu
2: deserve
0: kan
2: this,
0: ya.
2: Gitu.
0: Okay. Dan ini bahaya juga karena takutnya at the point sampai ke burn out. Iya kan?
2: Kayak capek mi, sudah mi.
0: Jadi kayak langsung blast. Yeah, everything's gone, hilang, nggak tahu kemana. Bye. Abis itu kayak bye. Dia yang tadinya bisa achieve banyak hal, gara-gara itu jadi
2: down.
0: Iya, down. Nah, kalau misalnya kita ke ceritanya Naila, apakah, tapi semoga tidak seperti ini ya Naila ya.
2: Yeah.
0: Tidak seperti ini nih. Tidak yang yang no, tadinya di atas langsung tiba-tiba melepas semuanya.
1: Kalau if I be honest, actually, I kind of feel the same that Kak Kirsya bilang kayak. Aduh, kayaknya aku lagi beruntung aja deh waktu itu menang. Kayak
2: oh no.
1: Masih kepikiran, sempat kepikiran lah ya, kayak aduh, apa karena sebelumnya pas kayak lomba sebelumnya itu cuman kebetulan gitu. Terus kayak mikir lagi apa iya ya, tapi kayak udah work hard gitu, kayak udah latihan berulang-ulang kali, enggak mungkin enggak sih kita beruntung gitu. No way gitu. But maybe it's just my kayak pikiran
2: sugesti.
1: Aneh, sugesti
0: aneh. Yeah, your mindset like
1: tapi kayak ya udahlah gitu.
2: Okay. So I think people yang punya self doubt itu benar kayak harus dikasih kayak kok sudah dapat juara beberapa kali kayak I think itu sudah menandakan bahwa this is the bukti, this is the proof that you actually did it gitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Ini menarik karena I just read an article. It's about how to overcome the imposter syndrome. Itu one of them is talk to someone. Talk to someone, like share your feelings with a trusted friend maybe, or mentor, or professional gitu kan ya. Dan disinilah butuhnya atau fungsi dari teman, yaitu untuk mengingatkan.
2: Validasi ya.
0: Mengingatkan juga kan, kayak you just said that ya, hey ini kamu mendapatkan ini loh.
1: Ya kayak
2: kawin.
1: Beruntung.
2: Kawin.
0: Iya kan. How about that, Naila?
1: Iya, setuju sih. Kayak temen bener literally berperan penting gitu sebagai yang memvalidasi.
2: Penyadar.
1: juga. Karena jujur ya, kayak mereka kadang kalau selesai lomba, aku selesai lomba menang gitu, kayak ih bagus. Kayaknya kamu emang pantas deh, pantas gini, karena kamu emang bisa gitu.
0: Nah.
1: So kayak mereka literally kayak lingkungan kamu itu benar-benar berpengaruh penting banget untuk jadi supporting gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yes.
0: Masuk lagi nih ke how to overcome-nya lagi ya. Iya. Yaitu adalah accept the credit. Jadi acknowledge your own hard work and celebrate your wins. Even it's big or small win. Jadi memang harus kita terima harus kayak oh ya yeah, I deserve it kayak gitu.
2: Maybe kecuali curang.
1: Oh enggak dong.
0: Tidak boleh ya.
2: Tidak boleh ya teman-teman. Achievement dari curang tuh benar-benar kayak you don't deserve that. Sorry.
0: Tapi berarti ini berarti yang jalan lurus ya.
2: Yang jalan lurus ya.
0: yang benar-benar harus memakai hard work, every day, belajar lah.
2: Yang emang someone who deserves it.
0: Betul, practice gitu kan. Dan yang paling penting juga itu adalah focus on the progress and effort rather than demanding about perfection.
2: Exactly.
0: Iya kan. Mm-mm. Jadi kan kayaknya tidak harus perfect semuanya gitu kan ya. Kadang-kadang kalau misal kita nunggu perfect, kapan kita mulainya?
1: Asik. Quotes
2: Jihan, Kak Jihan 2, yes. 2K26.
0: Ya, betul ya.
1: Harus ada di t-shirt nih.
0: Shout out ya. Take a note. Karena kalau misalnya nunggu perfect dulu, kayaknya kita gak akan maju-maju, tidak?
2: Yes. You always doubt. Ya.
0: Betul.
2: Nggak maju-maju lah.
0: Betul.
1: Jujur kesel ya kalau ngadepin orang kayak gitu kayak.
2: Yeah.
0: Draining energy.
2: Kamu.
1: Aku tarepi mulut kamu ini.
0: Naila,
1: ngeri ya. Soalnya kayak kita tuh udah berusaha mungkin untuk motivasi dia, tapi dia kayak no, nggak mungkin.
2: Nggak mungkin.
0: Semuanya diam gitu ya. Cuman yang harus kita sadar juga adalah ketika misal kita punya teman yang seperti itu, gitu, handle-nya juga harus dengan cara yang wise juga, gitu, karena kita tidak pernah tahu apa isi in someone's house gitu loh kayak.
1: Exactly.
0: Ya, gimana parenting yang dia dapat juga dari orang tua, terus lingkungannya seperti apa. Jadi benar-benar kita tuh harus lebih wise juga ini.
2: Yes. Jadi ada plus minusnya dapat teman kayak gini. It's either minusnya emosi ya. Plusnya you will get wiser, kayak lebih sabar lah menghadapi orang seperti itu. But like the sad truth is, I think karena tadi Kak Jihan ngomong kayak butuh seseorang untuk actually kasih sadar, right? Berarti orang yang imposter syndrome ini cenderung tidak memiliki tempat untuk actually tell their feelings about itu.
0: Iya,
2: bisa jadi. So that's why that person will like fight their own thoughts, fight their own brains tentang itu. Jadi kayak kasihan juga.
0: Oke, ini sepertinya happy hour ini kita besok.
2: Gak happy hour.
0: Besok kita harus invite someone yang memang benar-benar profesional, yang misalnya kayak di psikolog atau apa, ya kan? Kalau misalnya mau ngomongin personal traits ini. Halo. Di depan kita.
1: Halo Mama Kicha.
0: Iya. Seharusnya Kirsha's mom ini masuk ya on frame ya, in frame ya. Untuk membicarakan tentang imposter syndrome ini.
2: I think next time it will be great.
1: Maybe next time.
0: Yeah. personal trait apa lagi sih yang kalian tahu juga selain imposter syndrome ini?
2: Personality trait probably
1: For me mungkin kayak the perfectionist.
2: Iya, perfectionist.
1: Oh, iya, yeah. Oh my god.
2: Wah, gila sih perfectionist.
1: Yang perfectionist
0: kayak yeah.
2: type A friend gitu.
0: Itu when the word comes ya dari Naila tadi tentang perfectionist, ada seseorang yang benar-benar langsung terlintas in my mind.
1: Well, who?
0: And she is Agnes Monica.
2: Oh.
0: She's a very perfectionist.
1: Wow.
2: Nah, yeah. That explains why.
0: Iya kan? Well, jadi nah, gimana itu tentang perfectionist?
1: Perfectionist is actually good, but kayak enggak too much, not in
2: kalau too much bahaya gitu.
1: Bahaya jujur. Kayak kalau terlalu perfectionist terus lupa sama batas di sendiri gitu, kayak agak jujur ya takut gitu.
0: Okay.
2: Because sometimes it'll also impact other people, right?
1: Yeah, impact. Mm-hmm.
2: Kayak karena ekspektasimu terlalu tinggi, enggak mau kayak discuss with anyone, that mau terima pendapat anyone because you're the one who wants the concept.
0: Yes.
1: Yeah.
2: Kayak whatever it is, yeah. Jadi I think perfectionist people itu mereka terlalu terpaku sama ekspektasinya sendiri sampai harus merugikan orang lain untuk mengikuti
1: exactly
2: their expectations.
0: Oh, oke. Okay. Wow, ini berat banget ini ya. Bener harus masuk beliau ini. Yeah. Tapi kalau yang saya lihat juga nih ya, jadi tentang personality trait ini, jadi psychologist widely use the 5-factor model known as the Big Five to describe human personality on continuous scales. The first one is openness to experience, like creativity, curiosity, and an appreciation for a new art. Kemudian juga ada extraversion, itu tentang sociability, energy, assertiveness, and enthusiasm for social interaction.
2: Yeah.
0: And then ada agreeableness, it's about kindness, trust. Kemudian ada helpful, cooperative nature, dan juga ada neuroticism, the tendency to experience negative emotions like anxiety, vulnerability, or emotion instability. Woi, ini kayaknya kita akan kuliah 14 SKS.
2: Kayaknya udah 1 jam ya.
0: Iya ini ya, memang menarik. Tapi mungkin as a Gen Z, ngomongin personality traits ini jadi sangat menarik karena suka berinteraksi dengan orang. Benar tidak? Benar tidak?
1: Benar.
2: You'll meet a very different people all every day.
0: Yes.
2: Jadi kayak kalau misalnya kalian tahu tentang these kinds of personality traits yang kita omongin, kalian bakal tahu what they're going through. Setidaknya kalian punya awareness that this person itu kayak gini sebenarnya, cara handlenya gini, itu tuh karena gini gitu. Yeah. That's why kita memberikan kalian insight ya, loves.
1: Benar. New education.
0: It's very important tuh kalau misalnya bertemu sama seseorang, kan kadang-kadang kita ngejudge ya.
2: Iya, orang Indonesia.
1: Oh, oops.
0: Langsung banget ini.
1: Langsung fact gitu.
0: Iya, jadi mungkin karena kita tahu tentang personality traits ini, kita benar tadi kita lebih aware juga ya Kirsha ya, tentang kita nggak boleh ngejudge, don't judge a book from its cover, karena kita nggak pernah tahu di dalamnya itu isinya apa aja gitu.
2: So like, kalau misalnya nggak sengaja kejudge ya orangnya, at least you'll have a like second thought. Kalau misalnya, kayaknya saya nggak boleh begini deh. Kita gak boleh too much sama ini orang. Kacian gitu.
0: Second thought, ini menarik sih tentang second thought. Berarti kalian seringkah menerapkan second thought ini, Naila?
2: Probably.
1: Ya.
0: Yeah. Kan?
1: Yeah. Exactly. Kayak pastinya gak sih, kayak awalnya kayak kita agak gimana ngejek-ngejek gitu. Tapi tiba-tiba terlintas, aduh kasihan, masa kita gituin, kan kita gak tahu alasannya.
2: Iya. Exactly.
1: Exactly, kayak kadang kita ngelihat orang tuh
2: only on the outside.
1: Atau ya outside-nya kan kayak aneh, tapi kan kita enggak tahu dia anehnya karena apa gitu.
0: Jadi, makanya kita harus lebih kenal dekat, kita berteman karena ya siapa tahu kita bisa sharing gitu. Nah, untuk teman-teman atau Anda yang ingin sharing juga mengenai personality traits atau juga cerita-cerita tentang imposter syndrome tadi ya, boleh banget di via TikTok RRI Kendari ya, ceritakan mungkin yang apa yang menjadi struggle ya.
2: Yes.
0: Ya kan. Yes, kalau exactly. Kalian berdua apa yang jadi struggle akhir-akhir ini?
2: Apa ya, jujur lagi gak ada beban lagi.
1: Wah,
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau Naila ini baru terlepas bebannya karena setelah
2: lomba
0: gitu ya.
2: Belum. Belum ikhlas.
1: Belum ikhlas, kayak lebih kayak
0: masih
1: ada touch yang
0: terbawa,
1: kayak terbawa-bawa gitu, kayak masih mikir apa ya kesalahan kemarin ya.
2: Salah grew apa?
0: Oke. Tuh kan kita enggak pernah tahu kan, Winnie yeah, dulu kan apa yang dialami seseorang, padahal dari tadi Naila ya ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu. Ternyata dia masih ada rasa yang harus dia proses lebih banyak. Kalau Kirsya kayaknya apa ya?
2: Alhamdulillah.
1: Have fun.
2: Yes, I love my life. Soalnya pulang ya apa? Sama kucing, tidur, makan, udah bangun kesini ya.
0: Itu ya. Tapi kalau your educational story gimana nih sekarang?
2: Jujur, for educational stories, I think I really deserve a rest.
0: Wow.
2: Because 3 years of, enggak sih, 6 years actually, dari SMP ya. 6 years of like grinding supaya sukses.
1: Sukses.
2: Itu, saya akan lawan. It's a very big pressure on me. So I think a rest is a very well-deserved thing that I did right now, and I'm really proud of it. Kayak, alhamdulillah saya rest ya teman-teman.
0: Ya, ini salah satu contoh supaya kita terhindar dari imposter syndrome.
2: Supaya jangan terlalu pikirkan perkataannya orang asing.
0: Iya.
1: Wow.
0: Mantap banget ini ya. Gen Z ini luar biasa ini malam hari ini ya.
2: Asik.
0: Spiritnya terasa, dan semoga ini bisa menular juga ya ke Anda pendengar yang sedang mendengarkan dan juga menyaksikan di RRI Kendari. Kita rehat sejenak ya untuk di malam hari ini. Ini perkara saya memakai masker ya karena batuk-batuk. Jadi agak rehat dulu ya. Ya, kita main ke musik dulu mau enggak?
1: Yes.
0: Mau request lagu apa?
2: Enggak ada.
0: Ya udah, kalau gitu
1: Dua Lipa
0: nanti saya akan putarkan setelah lagu dari Adele dulu ya.
2: Asik.
0: Kita
2: asik,
0: spesial asik. Mainin lagu Adele dulu, Rolling in the Deep.
1: Wow. Okay. Let's talk about the

0: Mama dah puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.

0: Pro 1 RRI dari kanal informasi dan inspirasi. Ternyata kalau misalnya Anda lihat ya di TikTok, ini kita seru banget ya ngobrolnya di off, yes. Mic-nya. Kalian lagi ngobrolin apa sih kalau boleh tahu? Sepertinya tadi seru juga gitu ya. Yeah, masih tentang imposter syndrome sepertinya atau seperti apa nih?
1: Jujur about her.
2: Yeah, my...
1: apa sih?
0: Experience
1: competition,
0: maybe
1: competition
0: ya.
1: Competition yeah. Kemarin. Okay, kita kemarin talk about... the motions topiknya ya gitu deh
2: gitulah.
0: Tapi itu kan pentingnya support system sebenarnya, yes. Ya kan, dan bagi Naila juga yang mungkin baru aja going through the maybe
1: through
0: buat
1: going
0: dia
1: life.
0: Buat dia mungkin kayak agak sedikit
1: aduh mengguncang
0: iya ya gitu ya, agak sedikit tidak enak gitu ya. Tapi ternyata you have a Kirsha as your friend gitu kan, itu jadi bisa berbagi, yes. As your support system, jadi itu kan memang penting banget ya support system dalam kehidupan kita, sehingga kita terhindar dari yang namanya imposter syndrome.
1: Yes. Sick.
0: Ya kan, setelah saya ngobrol sama Mia Kirsha kayaknya you got that, you have the support system.
1: Yes,
0: ya
1: I do. Mm-hmm.
0: Bisa nggak ceritain sedikit tentang the important to have a support system in your life?
1: Kalau punya support system buat whoever it is, terserah siapa, mau bapaknya, mamanya,
0: teman,
1: bapaknya,
0: benar.
1: Kakeknya,
0: betul,
1: buyut,
0: jauh,
1: terserah lah, at least someone that you think itu bisa jadi support system dalam hal kayak could be the one satu kali udah ngomong, it is very impactful in your life. So I think it is very important for you to have support system yang tidak melulu glorify you, but actually kasih sadar kok itu salahnya di sini tapi benarmu di sini. So you have to upgrade tuh kayak gini gitu. Jadi ndak di glazing gitu.
0: Ndak
1: di kayak kok bagus sih tahu ini. Ndak juga, because sometimes there is something that you needed to evaluate dan kok ndak sadar. But nanti you need support system yang kayak gitu, so you could be more emotionally resilient.
0: Yes,
1: ya kan?
0: Emotionally resilient itu penting sekali.
1: Kalau itu Naila, jadi topik aku pas NSDC, makanya udah tamat.
2: Lancar ya.
0: Pantesan ya.
1: Alhamdulillah menang ya.
0: Alhamdulillah, ya benar. Betul. Kalau Naila, kamu punya support system in your family, maybe atau your friend?
2: Actually a lot, kayak even a stranger, kayak mereka give me a motivation, kayak semua yang bahkan kayak aku gak kenal banget kasih motivasi. But thanks a lot for my friends, actually my family, also my mom, that always support me even I'm kayak kemarin kalah, tapi kayak tetap yeah, it's okay. You can, maybe it's not
1: it's not a big deal.
2: Yeah, you have just to take the
1: ada aja nanti itu.
2: Yeah, ada jitu.
1: Ada aja.
2: Ada jitu, menang jitu. Kayak even agak sedih ya, kayak
1: she's sobbing.
0: Iya bener banget, kayak tapi itu kayaknya natural aja gitu ya, human being natural. Ya kan, ketika tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, ya nggak apa-apa,
1: berbaik sangka aja, berbaik sangka bahwa nanti you will get something that you really deserve.
2: Ya, kayak kan? mungkin ini
1: gagal satu kali doesn't mean gagal terus, ya kan? Kecuali ndak mau berusaha itu.
2: No, itu nggak boleh banget. For me kayak in my mindset kayak mungkin nggak menang ini tapi kita dapat kesempatan lain yang lebih gede. Wow, misalnya contohnya Kirsha nggak menang di kompetisi yang lain, tiba-tiba masuk NSDC
0: International, misalnya kayak begitu ya.
2: International kan itu
1: malu.
2: Kayak wow.
0: Kok ada malunya tuh?
2: Kayak for me kekalahan tuh kayak bukan sesuatu yang bisa dibilang kayak udah berarti udah cukup. No, it's meaning that you actually dikasih tanda kamu tuh like udah bukan harusnya di sini, kamu harus up lagi.
1: See.
2: up gitu. Oh my god.
0: Menarik.
1: Naila 2K26.
2: Yeah. Oh my.
0: Ini kita mendapatkan sedikit point of view lagi ya, point of view dari Gen Z ini ya, yang sekarang lagi mereka tuh lagi benar-benar berjuang ya dengan entah itu, iya benar kan, dengan entah itu pertemanan, entah itu edukasi, entah itu pekerjaan nantinya gitu kan ya. Terkadang kita tuh lupa kayak ah Gen Z lembek gitu ya,
1: no.
0: Generasi
1: ya.
0: Strawberry gitu ya.
2: Aduh, kita udah banting tulang nih, kita udah kayak
1: marah ya.
2: Kita mempertaruhkan mental.
0: Nah itu dia. Jadi ini adalah happy hour ini sebenarnya salah satu cara selain kita belajar bahasa Inggris jadi lebih kenal dengan Gen Z kayaknya ya.
1: Yeah,
0: iya exactly. Betul. Mulai dari
1: the terms.
0: Betul.
1: Nggak only the terms tapi makna terms ya.
0: Yeah, yes. Exactly. Waduh luar biasa ya.
2: Wow.
0: Minggu depan kita bikin special yang ada psikolog-psikolognya dong, please.
2: Yeah, please, mau banget.
0: Iya, yeah, nanti beliau yang masuk aja. Yeah.
1: Ya. Sudah ada di belakang.
2: Boleh ya? Oh my god.
0: Boleh ya, langsung diundang, invite langsung di mic ini.
2: Let's go.
0: Ya, kita pikirkan untuk tema minggu depan seperti apa, ya. Uh-huh. Tapi yang pasti, ketika misalnya you guys going through about imposter syndrome kayak gini, ya kan, memang harus bisa overcome supaya tidak berlarut-larut
1: selalu pemilihnya.
2: Oh my god, itu
0: kayak tadi kita sudah share juga change the mindset, kemudian juga you can talk to someone, misalnya parent atau friend atau ke yang lebih profesional, ya kan,
2: exactly.
0: Ketika imposter syndrome itu sudah parah, kemudian juga kayak kita jadi tidak produktif gitu,
2: ya
0: kan, bisa kan?
2: Bisa.
0: Kemudian juga jangan lupa untuk bisa accept the credit,
1: iya
0: kan? Jadi kita harus bisa menerima
1: credit.
0: Kalau misalnya orang bilang bagus, ya udah.
1: Thank you.
0: Yeah,
2: thank you so much.
0: Yes, kayaknya itu kita harus belajar
1: belajar terima kasih ke gitu. Diri orang dan diri sendiri. Yeah.
0: Benar itu.
2: Belajar untuk menerima.
1: Bersyukur.
0: Kalau dari Kirsha dan Naila dong, mungkin satu tips deh ya supaya terhindar dari yang namanya imposter syndrome as a Gen Z.
1: Wow. I think imposter syndrome kan kadang tidak kerasa ya. So iya, satu tadi ya, you need someone yang benar-benar kayak harus kasih sadar kok.
0: Yes.
1: Lah.
0: Uh-huh.
1: But I think another tip is that when you're feeling a little blue, I think sekarang udah banyak platforms like TikTok. You can search what is wrong with you. Sebenarnya ini termnya apa? Saya kenapa ini? Tolong.
0: Jadi
1: you can even gini ya, sometimes maybe ada orang yang enggak punya support system in a way that it'll make them more positive.
0: Mm-hmm.
1: So maybe they could just rely on theirself. But sekarang sudah banyak nih platform like TikTok, like you can search masalahmu apa dan kayak how to prevent this, how to overcome this. So banyak hal yang bisa dilakukan di era seperti ini.
0: Iya, betul.
2: Yes.
0: Kita lebih aware aja jadinya dulu, ya, gara-gara sosial media ini. Yang penting jangan self-diagnose, itu yang gak
1: gemerin. Nah,
0: sekarang
1: itu jangan. NPD tuh. Jangan self-diagnose. And I think saya punya satu ini sih, satu platform that I think it's very very helpful. Apalagi dia insight-nya banyak banget. Sebenarnya ini kayak artikel, platform artikel gitu, namanya Substack.
0: Oke.
2: Okay. Wow.
1: Yeah, because Substack ini berisi artikel-artikel tentang, ada yang tentang maybe
0: mental health,
1: ya, mental health, also tentang the world maybe, kayak masalah
0: banyak ya,
1: banyak
0: ya.
1: even romance pun ada, kalau lagi pengen baca-baca yang romance. Ada juga yang tentang perempuan banyak.
0: Apa
1: banget
0: tadi namanya?
1: Substack. Substack.
0: Okay.
1: S-U-B-S-T-A-C-K.
0: Oke.
1: Substack.
0: Nanti kita akan search ya. Kalau
1: yes.
0: Naila, make it short, Naila, karena kita udah hampir di jam 8 nih.
2: For me, it's the same as Kak Kirsha.
0: Yes.
2: You have to punya seseorang di sebelah kamu, siapapun itu, anyone that could give you motivation.
0: Yes.
2: Yeah. That's important.
0: And find your best support system.
2: Yes.
0: Okay.
2: Wow.
0: Thank you guys. Ya.
1: Aduh. Langsung. Apaan tuh?
2: Aduh.
0: Saya memang lagi terkena sindrom juga ini. Sindrom batuk-batuk ya. Tapi thank you guys ya for coming untuk di minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik dan tamu yang akan kita undang selanjutnya.
1: Benar banget.
0: Dan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Prosatu RRI Kendari, dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk di Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
3: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
4: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Sorti, untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Nil HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindotama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Keli, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi. Keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang, yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan kabel yang ruwet di mana toh.
11: Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat

0: Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
1: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
0: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
2: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
0: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
3: Mengenai kerja sama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
0: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
5: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
7: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
5: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
6: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
8: Kalau untuk merah putih kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
9: Jadi, Pak Seskap.
10: Pak Seskap.
9: Apa katanya, Pak? Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lontarkan.

0: Beskap pada saat tawaran itu seperti apa?
1: Saya kaget, saya cuma bilang, Alhamdulillah Pak, saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta, siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
2: Bapak,
1: doain aja pokoknya, insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
3: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pratiga Tos Mudara untuk Indonesia.
4: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
5: Memang ini dikasihin.
6: Betulan kita dapat gambarnya
5: Andong.
7: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
6: Pembatik itu ternyata rumit. Jadi kita
5: butuh kesabaran.
6: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
7: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
8: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
7: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
9: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
7: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
10: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
7: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
11: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
12: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
11: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas KUR yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
12: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
2: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
12: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
13: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
14: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
13: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7, jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
14: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
15: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
14: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Pro 1 RR Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Untuk Anda yang baru saja station bersama kami dan masih bersama di Sultra malam ini yang terus menemani hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Malam minggunya kemana pendengar? Apakah di rumah atau justru sedang berkeliling kota Kendari ya? Yang kabarnya hari ini juga di beberapa titik kita melihat seperti kabut asap ya pendengar. Dan kalau misalnya dari surat edaran BMKG juga, ini kabut asap itu dari luar Sulawesi Tenggara, dari Maluku kalau saya tidak salah baca tadi ya. Semoga kita selalu sehat-sehat dan pastinya untuk Anda yang punya aktivitas di luar, juga disarankan untuk mengenakan masker agar lebih aman. Malam hari ini kembali akan kami hadirkan ya drama radio di ruang dengar Anda, yang kali ini diproduksi dari RRI Mataram, dengan judul Sawah yang Dipertaruhkan. Kita simak bersama drama radio malam ini.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
2: Raka, kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
3: Apa? Ayah serius?
2: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
3: Tapi ini warisan ya, masa kita jual gitu aja?
2: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
3: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Hah? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: saya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.
1: Mungkin ayah benar.
2: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
1: Aku sudah gagal.
2: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
1: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: Keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap, mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online loh, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.
6: Iya, Nak.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Bersama pendengar di malam hari ini, Karamel jauh tinggal kenangan. Kira-kira malam hari ini apakah Anda sedang mengenang sesuatu pendengar? Semoga kenangan yang baik-baik yang bisa kita kenang ya pendengar. Dan pastinya untuk di malam hari ini alangkah menyenangkannya ketika kita bisa ngobrol dengan seseorang yang benar-benar bisa mengerti kita luar dalam. Waduh, seperti saya malam hari ini ditemani siarannya dengan mamanya Kirsya ya. Masih terus ngobrol dan pastinya banyak sekali insight-insight baru yang akhirnya bisa apa ya, bisa sedikit membuka, memberikan pencerahan ya. Salah satunya ini semoga juga bisa bermanfaat ya untuk Anda pendengar, bahwa tadi sempat ada quote yang bilang sebaik apapun kita mengatur kehidupan, sebaik apapun perencanaan yang sudah dilakukan oleh manusia dari A sampai Z, tapi yakinlah bahwa rencana Tuhan yang terbaik.

0: kakak. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: menyuarakan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar untuk di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bertemu lagi kita di malam hari ini hingga 1 jam ke depan ya, dengan lantunan lagu-lagu era 90-an mancanegara. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu favorit ya mancanegara tahun 90-an, boleh bergabung bersama saya melalui line telepon di 0401-3124-008 dan saya nantikan hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Tulus, When You Tell Me That You Love Me, pendengar. Sudah menemani malam hari Anda ya. Semoga bisa menjadi lagu yang menenangkan ya di malam hari ini. Sembari beristirahat, sembari di jalan mungkin baru mau pulang. Hati-hati di jalan untuk Anda. Dan pastinya Anda boleh request ya lagu mancanegara era 90-an untuk di malam hari ini di via telepon 0401-3124-008. Pendengar, musim kemarau yang saat ini sedang berlangsung itu punya kekhawatiran baru ya terkait dengan potensi lonjakan kasus influenza A. Di mana di kawasan Asia Pasifik ya, sejumlah negara tetangga Indonesia seperti Singapura dan juga Vietnam itu juga sudah ada laporan nih mengenai peningkatan aktivitas influenza dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kalau saya baca ya, ini dilansir dari Global Respiratory Virus Activity WHO edisi Minggu ke-36 2026 secara global, deteksi virus influenza tipe A tercatat mendominasi dibandingkan dengan tipe lainnya dengan positivity rate itu berkisar 10% di berbagai kawasan termasuk area tropis seperti Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri, pendengar, Kementerian Kesehatan mencatat peningkatan proporsi kasus influenza positif dalam beberapa pekan terakhir ya. Meski secara nasional, aktivitasnya itu masih dikategorikan dalam level rendah dan belum menunjukkan tanda-tanda wabah. Kita juga bisa mengenali ya gejala influenza A dan bedanya dengan influenza biasa, pendengar. Jadi kalau gejala influenza umumnya muncul lebih cepat dan lebih berat dibandingkan dengan selesma biasa ya. Dengan puncak keparahan yang biasanya terjadi pada hari keempat hingga kelima sejak infeksi, pendengar. Kemudian juga meskipun gejala mulai membaik setelahnya, rasa tidak nyaman dan lemas ini bisa berlangsung hingga 2 minggu ke depan. Sehingga pemulihan butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan pilek biasa, pendengar. Banyak sih ya orang yang masih menganggap flu dan pilek biasa itu sebagai hal yang sama. Padahal keduanya itu justru hal yang berbeda.

Influenza berbeda dengan salesma atau common cold biasa ya. Begitu virus masuk ke tubuh, ia akan memperbanyak diri di dalam sel hingga menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Houston mendengar dengan One Moment in Time, di mana lagu ini tuh menjadi lagu promosi ya untuk di Summer Olympic Seoul ya mendengar. Dan berkat lagu ini juga Whitney Houston juga berhasil membawa pulang Grammy Awards untuk nominasi Best Female Pop Vocal Performance. Lagu One Moment in Time ini juga ada di dalam album The Greatest Hits ya. Kemudian juga ada di The Ultimate Collection dan juga di disc kedua dari I Will Always Love You, The Best of Whitney Houston. Dan lagu selanjutnya saya juga akan putarkan. Lagu ini juga salah satu lagu the best juga dari Jennifer Lopez pendengar. Dirilis di tahun 99 ya dari album debutnya J.Lo, yaitu No Me Ames judul lagunya. Kalau album debutnya judulnya itu On The Six ya. Dan merupakan single kedua untuk di album On The Six ini. Dan faktanya single ini itu duet dengan Marc Anthony, dirilis hanya untuk diputarkan dan juga dipromosikan di pasar Amerika Latin. Dan lagu ini juga berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Hot Latin Tracks selama 7 minggu ya, tidak berturut ya. Kita akan dengarkan lagu yang satu ini ya, kalau di bahasa Indonesia kan, ini kan pakai bahasa Spanyol. Kalau di bahasa Indonesia kan No Me Ame ini artinya adalah Jangan Mencintaiku. Kita dengarkan malam hari ini Jennifer Lopez dan Marc Anthony.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Satu RR Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini, ruang rindunya saya cukupkan ya pendengar. Namun lepas ini masih ada Inspirasi Indonesia yang akan terus menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam ya untuk Anda dan selamat beristirahat ya. Selamat menikmati waktu weekend Anda bersama orang-orang tersayang. Dan Pro 1 RRI Kendari terus menemani Anda ya hingga nanti tutup siaran ya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Oh ya, satu pertanyaan. Siapa di antara kita yang masih sering berkata-kata negatif atau bahkan kasar? Nah, ini harus kita hati-hati, karena setiap kata-kata yang terucap menunjukkan siapa dan seperti apa diri kita. Bahkan, orang yang sering melontarkan kata-kata negatif seringkali dianggap sebagai orang yang kurang cerdas dan belum dewasa. Oleh karena itu, mulai dari sekarang gunakanlah kata-kata positif agar orang-orang di sekitar Anda semakin nyaman dan terus ingin berkembang bersama dengan Anda.

Pendengar, kerjakan apa yang menurut Anda harus dikerjakan dan membuat Anda bahagia. Pilih pekerjaan yang Anda cintai dan cintai pekerjaan Anda. Anda tidak perlu mencintai siapa yang memberikan pekerjaan kepada Anda. Selama pekerjaan itu membuat Anda senang, mengapa Anda tidak lakukan pekerjaan tersebut?

informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, harusnya kita selalu hargai dan jangan menganggap remeh hal-hal terdekat yang kita miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat kita. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup kita mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi kita masih bisa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله، engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama dengan program Masato RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonge Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi pada subuh hari ini, tepat di hari Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan untuk sajian acara Mutiara Pagi kita kali ini akan hadir bersama dengan narasumber Dr. Haja Imelda Wahyuni SSMPDI. Beliau adalah Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas. Ya, dan kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah, semoga sama ya Mbak.
0: Akhirnya ketemu langsung ya.
1: Iya.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kali ini kita akan berbincang terkait dengan bersih hati, damai hidup, merawat diri dari iri, dengki, dan benci. Nantinya kami juga akan undang Anda untuk bergabung bersama di line telepon kita 0401 3124 008, atau juga berbincang langsung di line

Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan pendengar setia RRI Pro 1 Kendari yang saya banggakan dan saya doakan dari jauh, semoga sehat selalu dan kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas di pagi hari hingga petang nanti. Salawat dan taslim atas junjungan besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini dan yang akan kita rencanakan itu adalah amalan-amalan yang sebagaimana telah dicontohkannya. Hadirin yang berbahagia dan juga tentunya dalam keadaan sejuk di pagi hari ini, di musim kemarau kita tidak menanamkan rasa resah gelisah, tetapi kita melihat bagaimana pergantian malam yang kemudian sejuk hingga dingin menusuk tulang, dan jika terik di siang hari kita jangan mengeluh karena itu bagian dari pergantian atau climate claims yang kita harus nikmati sebagai bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya mengajak kita bersih hati, damai hidup. Ketika kita selalu membersihkan hati dari yang namanya iri, kemudian dengki dan benci, maka disitulah kita melihat bagaimana hidup bisa dijalani dengan mengalir seperti air dari hulu ke hilir. Nah, kenapa kita harus membersihkan diri dulu, hati dulu? Kenapa itu bukan sesuatu yang kita bisa konotasikan dengan mudah dalam menjalankan kehidupan ini? Banyak hal yang bisa diucapkan tetapi tidak serta-merta mudah dilakukan. Inilah yang kita akan pelajari bersama, dan saya hadir melalui RRI Pro 1 di Mutiara Pagi kali ini ingin mengajak kita semua untuk bagaimana memahami setidaknya 5 hal dalam topik kita kali ini. Bersih hati itu dimulai dengan memahami kenapa kita tidak boleh benci, tidak boleh dengki, tidak boleh iri, karena pada dasarnya manusia telah dilahirkan dengan porsinya masing-masing. Ada yang mendapatkan tinggi badan 160 ke atas, ada juga yang 120 di usianya yang sudah melampaui usia sebagaimana mestinya. Ada yang mendapatkan hidung mancung, ada juga yang tidak terlalu mancung. Ada yang tinggal di rumah nyaman, aman dan mewah, ada juga yang tinggal di rumah sederhana. Apakah itu adalah perbedaan yang akan membuat kita menjadi memupuk rasa benci, memupuk rasa iri dan dengki? Tentu tidak, jika kita memahami bahwa rezeki setiap orang tidak akan tertukar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memporsikan itu bahkan sejak kita belum lahir. Kalau didengar seperti itu, berarti untuk apa dong kita berusaha? Nah, itu nanti segmen kedua. Yang pertama saya mengajak dulu bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu tidak menimbulkan rasa benci kepada salah seorang atau orang di sekeliling kita. Bagaimana iri kita tekan dan bagaimana pula dengki kita reject untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan hasutan dalam hati atau diri kita sehingga membuat kita tidak damai dalam hidup. Kapan kita memupuk rasa benci, iri dan dengki, maka nantikan ketentraman itu jauh di pelupuk mata, bahkan tidak bisa direngkuh. Karena apa? Lebih dominan rasa benci, dengki dan iri itu menggerogoti hati, pikiran dan tubuh kita. Sehingga saya mengajak kita untuk menyelami dalil-dalil nakli yang disebutkan dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk tidak iri atau tidak dengki terhadap sesama atas apa yang dilebihkan atau dikaruniakan dari Allah Subhanahu wa taala terhadapnya.
dan itu

0: juga disebut dalam beberapa hadis. Untuk kita melihat bagaimana hadis itu menekankan bahwa kita tidak boleh mencintai diri sendiri saja, melainkan kita harus mencintai saudara-saudara kita. Dalam hal apa? Ya, tidak menimbulkan iri, dengki, dan benci. Itu yang kita bisa pahami dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sangat kecil. Saya ke kantor, tiba di kantor, disenggol sedikit dengan, ya, karena tergesa-gesa, langsung benci atau langsung marah. Itu bisa dikondisikan karena kita bisa melihat bagaimana kondisi, misalkan memang dalam keadaan terburu-buru, dan wajar jika harus menyenggol atau menyentuh sedikit bagian dari kita. Apakah kemudian rasa benci tadi bisa kita kembangkan, lalu kita menjadi dendam, lalu kita melihatnya sebagai sosok yang tidak perlu kita perhatikan? Nah, itu tidak perlu dipupuk. Kenapa? Karena sesungguhnya benci itu sangat tipis jaraknya dengan cinta. Kenapa kita harus memberikan ruang kepada benci kalau kita bisa memupuk cinta lebih banyak? Dalam kehidupan sehari-hari, kita disuguhkan dengan fakta, kita disuguhkan dengan realita yang terkadang menggugah rasa kita untuk empati kepada seseorang, kemudian menghadirkan diri kita dalam masyarakat sosial untuk membantu sesama. Tetapi di sisi lain, kita dicemooh atau kita di ya kepoin atau ya adalah diintipin orang lain, maka kita merasa, aduh, kok ini saya gak bisa ngapa-ngapain karena ada yang kepo gitu. Nah, kepo sebenarnya itu bisa dibawa di poin kedua, bahwa jangan sampai persepsi orang mengatakan kita iri, padahal kita sebenarnya ingin menjadikannya sebagai inspirasi. Nah, jadi dari iri kita bisa inspiring. Kenapa? Karena seseorang bisa melakukan sesuatu, lalu kita tidak atau belum sempat melakukannya, itu bukan hal yang harus membuat kita marah, hal yang harus membuat kita cemburu dan dengki. Tetapi jadikanlah dengan statement atau komitmen pada diri sendiri, kenapa yang dilakukan orang itu dengan mudah olehnya, lalu saya tidak bisa mengusahakannya. Maka sambil membangun tekad itu, berdoalah dalam hati, ya Allah, mudahkanlah agar diriku bisa melakukan hal yang sama dengan dirinya. Konteks dunia kerja, setiap kursi hanya bisa diduduki oleh satu orang. Jika dalam satu kursi ada dua orang yang menginginkannya, maka itu potensi akan muncul iri, dengki, bahkan benci. Kenapa kita harus iri kalau sudah tahu kursinya cuma satu? Nah, kita harus melihat apa kelebihan yang sedang duduk di kursi itu, lalu kita belum punya. Maka bertekadlah, berusahalah, atau buatlah diri sepadan dengan yang sedang duduk di kursi. Karena kursi itu tidak selamanya akan diisi oleh orang yang sama. Maka kita akan membangun rasa percaya diri untuk tetap tidak memberi ruang dengki, iri, dan benci itu dengan selalu memotivasi adanya dugaan-dugaan atau hasad atau hal-hal yang menimbulkan firasat atau zuuzon kepada orang lain dengan cara membangun stigma bahwa iri itu bisa dibuat menjadi inspirasi. Yang ketiga, bahwa dalam hidup melakukan atau mempraktekkan iri, dengki, dan benci itu tak ubahnya memakan daging sendiri. Kita menggerogoti diri sendiri. Jangan dianggap bahwa yang rugi adalah yang dibenci atau yang kita dengki, tapi lebih parah atau lebih menanggung dampak yang fatal adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan adanya itu, yang tadi tema kita, tidak ada hati yang bersih, tidak ada hidup yang damai. maka kita harus menjadikan seluruh praktek interaksi bersama itu tidak dilandasi dengan kebencian. Ada salah ucap, salah kata, salah laku, jangan dibuat menjadi repot. Setiap manusia punya keluputan atau punya potensi untuk salah, tetapi tidak menjadi potensi untuk dibuat menjadi gibah, menghasut satu sama lain. Ah, gak usah, kita tidak usah ikutan, dia kok salah mulu ya. Justru yang keliru lebih banyak itu seharusnya diayomi, diajari, didekati, dan berbagilah dengannya untuk memudahkan jalannya agar bisa. Nah, kalau kita melihat sekarang, media sosial justru menjadi ajang ya mudah terpancing untuk dengki, iri, karena faktor X-nya tidak memahami atau mengetahui eksistensi masing-masing. Saya tidak perlu iri kalau setiap tahun tetangga saya harus mengganti vas bunga yang terbilang mahal karena benda atau barang kuno. Itu hobi, gak mesti kita ikutin. Atau saya gak perlu marah kalau setiap 3 tahun tetangga sebelah juga mengganti mobilnya dari warna merah ke putih, putih ke hitam, hitam ke kuning. Gak perlu. Stylist itu menentukan bahwa kita punya kenyamanan. Kalau nyaman sama yang satu warna dan satu tipe sampai beberapa tahun, asalkan bermanfaat dan bisa digunakan, tidak perlu merasa bahwa kita kalah dengan yang berwarna-warni. Hidup itu harus kita ukur dan takar sesuai dengan kemampuan, agar kita tidak mudah digerogoti oleh iri dan dengki. Karena orang-orang yang suka iri dan dengki itu karena tidak bisa menakar hatinya sampai mana, kekuatannya di mana batasnya, dan kesanggupan serta kemampuannya limitnya di mana. Nah, ini yang kita harus tegaskan, bahwa dalam hidup itu, di dalam hadis Rasulullah memang disebutkan la yu'minu ahadukum, itu kata la yu'minu, tidaklah beriman ahadukum, salah satu atau setiap di antara kalian, itu kalau belum mencintai, menyukai saudaranya sendiri. Hatta tuhibbah li ahihi, itu hatta itu kata bantu dalam bahasa Arab yang menyebutkan ada rentang waktu. Hatta tuhibba itu menunjukkan adanya perasaan yang pelan-pelan harus kita pupuk. Dari sederhana menjadi kompleks karena menyayangi, menyukai, sehingga tidak ada ruang untuk benci. Kemudian li'ahihi itu untuk saudara-saudara, itu kepada saudaranya. Itu karena kita tidak boleh mencintai diri sendiri sebelum mencintai saudara kita. Kenapa harus seperti itu? Maknanya adalah buanglah rasa dengki, iri, dan juga benci itu, agar kita bisa menyukai sesama kita sama seperti kita menyukai diri sendiri. Karena disebutkan di akhir hadis tersebut ada kata tuhibbu linafsihi, menyukai diri sendiri. Nah, menyukai dirinya dulu, lalu bisa menyukai orang lain, atau dibalik, tidak boleh tidak menyukai sesama sama seperti kita menyukai diri sendiri. Apakah menyukai diri sendiri diukur dengan saya bulan ini beli yang Chanel saja, tas branded, nanti pak suami buat nabung anak sekolah, kan anaknya juga belum tumbuh berkembang, saya pakai aja beli berlian terbaru yang ada di jewelry. Nah, itu kita sedang memupuk perasaan yang di dalamnya tidak menjaga tadi, menjaga diri dari iri, dengki, dan benci. Kenapa? Karena sudah dilandasi dengan perasaan, ah, saya kalau gak punya berlian tadi, pasti ke arisan bisa dibilang, wah, dia ini punya gak sih, suaminya kok pejabat gak bisa beli begituan, padahal sebegitu doang. Ah, ini sudah mulai di dalam hatinya sudah ada, aduh, yang tadi itu menjadi hasut. Kalau mudah terkena hasut, habislah yang kita miliki tadi. Karena apa? Kapasitasnya bukan pada porsinya. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melahirkan sesuatu, baik itu berupa ucapan yang kemudian lahir dari hati, disematkan di pikiran sebelum dilontarkan dalam bentuk lisan, agar kita tidak menyinggung perasaan orang lain yang potensi menimbulkan rasa bencinya, atau melihat mendongak terlalu ke atas agar leher kita tidak mudah merasakan berat karena tidak mampu atau tidak sanggup menanggungnya, akhirnya merasa dengki. Dan ada pula pundak kiri kanan yang selalu ingin dibebankan dengan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu, lalu itulah yang akan memupuk terjadinya atau munculnya rasa iri. Seperti itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga bisa memantik agar kita dari kelompok terkecil dalam hidup bisa membiasakan. Misalkan dalam keluarga, jangan membiasakan anak membeda-bedakan dirinya masing-masing sejak dini. Anak A suka ayam, anak B hanya suka tempe, anak C hanya suka ikan. Lalu mereka dengan kecenderungannya masing-masing, maka itu akan potensi akan melihat kelebihannya pada dirinya saja. Tidak mampu berbagi atau tidak mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ajarkan anak kita berlaku secara sederhana dan sedang-sedang dalam setiap hal, agar tidak berlebih-lebih untuk memupuk yang tadi kita ingin bersihkan. Hati yang bersih itu sama sekali tidak ada tempat atau ruang di dalamnya iri, dengki, dan benci. Karena adanya spek atau tempat khusus yang di dalam hati itu atau bentuknya yang sangat kecil itu, padahal bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hati itu bukan sekedar benda gumpalan yang kemudian bisa berfungsi secara biologis dalam diri kita, tetapi dia dinaungi dengan penuh harapan bahwa dia adalah navigator untuk seluruh anggota tubuh kita. Mata kita jangan dibuat selalu melihat hal-hal yang tidak perlu kita lihat, agar kita tidak merasa iri. Saya punya lipstik Maybelline, tapi dia kok selalu pakai ya merek yang lebih dari itu. Maybelline-nya enggak usah, tak habisin, beli lagi yang kayak punya dia. Enggak bisa. Kenapa? Karena itu faktor zat yang terkandung dalam lipstik tidak sama semua dengan orang. Ada sensitif, maka tidak boleh hanya melihat dari brand atau mahalnya harganya, tetapi lihat fungsinya. Nah, kalau sudah proporsi kita berpikir atau secara hemat dan sederhana kita menyatakan sesuatu, insya Allah iri, dengki, benci akan jauh dari hidup kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari topik kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait tentang bersih hati, damai hidup, bagaimana merawat diri dari iri, dengki, dan benci. Line teleponnya kita akan langsung buka di 0401 3124008, atau juga boleh mengirimkan pesan singkat di 0813 5450 967. Sudah ada Pak Latif di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat Pak Latif?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah menunggu. Silakan langsung pertanyaannya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini terkait dengan dengki dan iri hati. Nah, dengki dan iri hati ini kan termasuk dosa besar.
1: Iya.
2: Seperti dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu tarnibu katsiran minadz dzanni inna ba'dazzan. Inna ba'dazzan ismun wala tajassasu wala yaktabu dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'ahihi ma'itampakaritumu. Ya hai orang-orang yang beriman, Nah, janganlah engkau banyak merasa dengki, karena sesungguhnya dengki dan iri hati itu adalah termasuk dosa besar.
1: Iya.
2: Nah, apakah kamu mau makan daging saudaramu sendiri? Itu Quran mengatakan seperti itu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sekarang yang menjadi masalah, Pak Ustaz, ada orang yang sifatnya dengki, iri hati, dan seterusnya, tapi rajin salat. Dia rajin salat, rajin puasa, rajin semua ibadah-ibadahnya lengkap. Nah, tapi ada juga orang yang hatinya baik, tidak pernah dengki, tidak iri hati, dan seterusnya, baik hatinya. Nah, tapi tidak pernah salat.
1: Iya.
2: Tidak salat, tidak ibadah, tidak puasa, dan seterusnya. Nah, mana yang lebih baik dari dua kelompok ini, dua golongan ini, mana yang...
1: Iya.
2: Nah, kemudian yang kedua, orang yang tadi ini dengki, iri hati, dan seterusnya, rajin-rajin salat. Nah, kira-kira di mana letak kesalahannya ini? Karena dalam Al-Quran dikatakan, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguh salat itu mencegah dari perbuatannya keji dan munkar. Mm-hmm. Tapi dia tetap dengki, iri hati, dan seterusnya. Di badan setnya mana yang salah di sini, Pak?
1: Yeah.
2: Ibu. Nah, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latif. Ustazah langsung yang pertama.
0: Terima kasih Pak Latif. Agar menjadi pembelajaran hidup kita bersama, saya meyakini bahwa kedua konteks tadi itu adalah personality yang memiliki kecenderungan. Jadi yang sudah beribadah, baik itu sholat, berpuasa, sedekah dan ibadah lainnya, secara faktual atau secara nyata terlihat atau disaksikan oleh indrawi manusia sekelilingnya, tidak bisa kita menyatakan bahwa sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang akan mencegah iri, benci, dan dengki. Kenapa? Karena dalam sholat juga hakikinya bukan hanya terdiri dari gerakan atau dari aktivitas atau tindakan yang dilakukan seseorang. Di tema sebelumnya saya pernah menyatakan bahwa ketika melakukan hal-hal yang kemudian dimotivasi karena ingin dilihat atau ingin diketahui orang, sesungguhnya kita sedang membuat ladang potensi dengki iri di dalamnya. Kenapa kita bisa membandingkan antara satu orang lain dengan yang lainnya? Karena kita punya akal pikiran menilai sesuatu atau menilai aktivitas atau sikap seseorang tersebut dalam kapasitas kita sesama manusia. Karena sesungguhnya Allah melihat perbedaan hambanya adalah ketakwaan. Ukuran takwa dalam pelaksanaan sholat juga ada indikatornya. Jika hanya melihat waktu sholat yang mudah terlihat oleh orang, misalkan melakukan sholat hanya berjamaah, lalu sholat yang tidak berjamaah tidak dilaksanakan karena hanya ingin terlihat, maka itu sebenarnya membuat seseorang lain di luar dirinya akan bergibah. Ketika itu dilakukan oleh konteks pertama, maka tidak bisa untuk dipilih. Karena ketika iri, dengki, benci ada di dalam dirinya, itu tidak dilakukan ibadah, kemudian puasa atau sedekah, itu tidak ada keberimbangan. Sedari tadi kami sampaikan bahwa yang baik di dalam agama atau di dalam diri setiap insan itu adalah yang sedang-sedang. Atau agama mengajarkan kita adalah sesuatu yang tidak kekurangan dan tidak berlebih. Nah, seperti apa praktek orang yang rajin sholat dan akan terlihat atau masih terlihat iri, dengki, bencinya dominan, itu berarti tidak melaksanakan ajaran agama Islam melalui amal ibadah sholat dengan baik dan benar. Kedua, jika tidak dengki atau iri atau suka benci orang lain, tetapi dia tidak sholat, dia tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan juga tidak bersedekah meskipun dia memiliki harta benda, kedua sisi ini seperti dua sisi mata uang yang kita tidak bisa pisahkan. Kenapa? Karena menyatu dalam personalisasi yang tidak bisa dinilai dari dua konteks yang berbeda. Kenapa? Karena ibadah, sholat dan sebagainya itu amaliyah atau ibadah mahda yang terukur melalui indikator berbeda dengan lahirnya atau terjadinya iri, benci dan dengki tersebut.
1: Iya.
0: Seyokianya orang-orang yang rajin sholat, beribadah dalam hal ini berpuasa, bersedekah dengan baik dan benar, insya Allah tidak akan ada benci, iri, dengki dalam hatinya. Yang berikut, bahwa kalau kita melihat konteks ini masih juga terjadi di sekeliling kita, ini juga tidak bisa serta-merta kita menjudge atau langsung mengklaim saya lebih ingin berteman atau bergaul atau berinteraksi dengan yang rajin sholat tapi iri dengki bencinya tertuang atau terkandung di dalam dirinya atau tersirat dalam sikap atau ucapannya daripada yang tidak iri dengki benci tetapi tidak sholat. Pernah sholat. Nah, maka ini bingung adalah ini, ya. Sesuatu yang tidak untuk dipilih. Menurut saya justru kita cari benang penghubung antara kedua konteks, bahwa sesuatu yang lahir dari yang dilakukan melalui amal ibadah dampaknya tidak akan atau idealnya tidak akan membuat orang suka atau mudah iri dan dengki. Nah, kembali kepada perintah yang tadi disebutkan dari Quran surah Al-Hasyr, kalau yang saya ingin sebutkan dari surah Quran surah An-Nisa ayat 32, di situ memang ada larangan. Wala tatamannau ma faddalallaha, itu ada ma faddalallah, apa yang telah dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang lainnya atas diri yang lain. Nah, ini kalau kita lihat konteksnya tadi, apakah saya harus memilih karena ternyata dia diberi karunia rajin sholat tapi masih ada iri dan dengkinya. Nah, yang ingin saya sarankan, mari kita melihat dua konteks ini sebagai variasi karakter atau dalam hal ini bentuk individu yang ada di lingkungan masyarakat kita. Merubahnya seperti membalikkan telapak tangan itu adalah hal yang mustahil. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang sifatnya instan akan bertahan lama kebaikannya. Untuk itu saya berpikir bahwa konteks-konteks seperti ini sebaiknya dibuat menjadi bertemu satu sama lain. Kita kawinkan, kita gabungkan kedua kepribadian atau karakter atau kebiasaan seperti ini, agar nanti akan melebur yang tadinya suka iri dengki benci oleh yang rajin sholat dan yang tadinya tidak rajin sholat tapi tidak pernah iri dengki, jika bersatu jadi sama satu sama lain akan membuat jadi dua sosok yang melahirkan, melakukan keduanya dengan baik.
1: Bukan justru kayak jiwa yang tertukar gitu ya.
0: Menghindari iri benci dengki bersama dan melakukan sholat atau ibadah lainnya juga bersama. Seperti itu pendapat saya.
1: Jangan ditukar-tukar, itu kasihan nanti jiwa yang tertukar tuh jadinya. Baik, Ustazah sudah ada Pak Faiz juga di Lakudo, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam, mutiara pagi Mbak Sofi.
1: Baik, Pak Faiz, silakan langsung pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaan saya ini ada dua nih Bunda Ustazah.
1: Yang
3: pertama, saya selalu memberikan pencerahan kepada teman dekat saya. Saya bangun opini supaya dia mendapat pencerahan dari hal apa-apa yang dia mungkin tidak tahu supaya dia bisa paham. Tapi di saat setiap kali saya memberikan pemahaman itu, Bu Ustazah, dia seakan-akan macam selalu tersinggung dan marah. Marahnya tidak dinampakkan, tapi dengan posisi diam. Nah, sementara saya selalu membangun komunikasi itu dengan harapan supaya bisa terjalin komunikasi yang intensif, dengan harapan supaya untuk menghilangkan rasa benci, iri dan dengki kita di bos saja.
0: Iya.
3: Tapi di sisi lain, saya selalu di pare-are.
1: Iya. Iya.
3: Terkadang saya kesal juga, tapi semakin saya kesal, justru saya semakin di pare-are atau di kejek lah mungkin bahasa sederhananya begitu, Ustaz. Nah, kira-kira sikap, ini saya nanti combine dengan ini lagi Bunda, yang kedua, kira-kira untuk menghilangkan jauh dari hati saya perasaan benci, iri, dan dengki tadi itu, kira-kira apa yang saya harus lakukan ini dengan konteksnya dengan pertanyaan saya tadi yang pertama Ustaz. Kira-kira untuk menghilangkan rasa benci, iri, dan dengki ini tips apa yang saya harus lakukan? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak
1: Faiz.
0: Faiz, dua hal yang memang kerap kali terjadi di lingkungan atau bahkan dalam diri kita.
1: Iya.
0: Gak usah ke teman, dalam rumah juga ada yang begitu Pak.
1: Benar.
0: Di dalam rumah sendiri kita terkadang sulit menyatukan pendapat antara kedua putra putri kita. Padahal dalam konteks ini kita adalah orang tua yang sudah hidup makan garam lebih banyak.
1: Iya.
0: Tetap saja terjadi dentuman jika mereka bertemu.
1: Benar.
0: Nah, ini dianggap sebagai dinamika ketika seseorang menyampaikan ide, pemikiran, dan juga kekeh terhadap pendapatnya, ada hal yang harus kita tinjau ke belakang. Misalkan membedakan setiap individu berbasis kondisi psikologis dan fisiknya. Psikologis itu terkadang tak tampak, tetapi dampaknya itu parah. Ketika dia terjadi bergejolak di dalam, fisiknya akan ikut rapuh. Nah, yang tadi Bapak hadapi itu, ketika niat baik Bapak sudah di dalam jalur yang normal, kemudian konsisten dan continue, tetapi yang bersangkutan atau dalam tanda petik yang selalu Bapak niat ingin bantu tidak terdampak, maka itu ada hal yang harus ditelisik lebih jauh. Tidak hanya berpikir bahwa pasti dia yang ada salahnya ini, saya sudah benar. Nah, itu justru jangan dibuat menjadi kita menghakimi orang lain dengan mengklaim diri sendiri. Tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan sedang dalam tanda petik menghadapi problema yang kompleks dan lebih memilih untuk merenungkan menyelesaikannya sendiri. Sehingga dia dalam keadaan terdiam dan tidak merespon arahan-arahan Bapak. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, jika sudah terlalu atau sudah akrab tetapi tetap seperti itu, maka mungkin kita harus merefleksi apakah cara saya yang harus dikembangkan, diimprovisasi atau direfleksi agar dia bisa berketerima.
1: Iya.
0: Karena mengajak seseorang itu sangat bervariasi. Saya mau mengajak seseorang makan, saya takut tersinggung. Ada orang yang sensitif.
1: Iya.
0: Bu, yuk makan bu, gak usah mi, dan jual uangku. Nah, itu sensitif. Padahal niat kita baik banget. Nah, maka kita pakai kalimat yang lain. Ih, kita belum lapar kah? Nah, itu biasanya langsung dijawab. Ya, ayo kita makan bareng. Ah, itu sudah ajakan, cuma teks atau konteks kalimatnya berbeda. Maka Bapak jangan berputus asa menghadapi personal atau individu seperti tadi. Hanya butuh cara yang berbeda saja menurut saya. Kenapa? Karena justru sudah mulai muncul benih-benih jengkel, benci di dalam diri Bapak. Itu justru Bapak yang tadi yang saya jelaskan nomor dua, bahwa Bapak yang akan membuat potensi masuknya celah-celah benci, iri, dan dengki dalam diri itu. Kenapa? Karena kita tidak melihat sesuatu dua gandeng sisi. Kalau kutub ya ada kutub utara, kutub selatan. Kalau magnet ada positif dan negatif. Itu selalu berpasangan. Jika dia sudah positif, Bapak jangan juga ikut positif karena nabrak. Jika dia sudah negatif, maka bapak jangan juga ikut negatif. Ya, maksud saya, kalau bapaknya yang satu marah, bapak jangan ikutan marah. Karena kalau dua-duanya marah, justru tidak ada penyelesaian permasalahan. Begitu pula dengan diam. Kalau dia sudah diam, bapak jangan ikut diam. Karena kalau dua-duanya diam, tidak ada interaksi dan tidak ada solusi. Yang negatif dan positif, itu jangan langsung dijudge bahwa ini karena faktor X-nya datang atau lahir dari yang bersangkutan. Kita harus saling introspeksi diri. Saya kali ya yang cara ya, caranya ya mungkin terlalu dominan atau monoton atau maksa, kata anak zaman sekarang ya, maksa banget sih katanya gitu. Nah, padahal kita tuh cuma punya satu sikap yang memang suka ngebet, bawaannya suka pengen cepet-cepet kalau ada sesuatu. Nah, itu juga ada positifnya jika dalam kondisi yang sesuai atau relevan. Nah, tapi ketemu dengan personality yang tadi, ya kalau dalam ilmu pendidikan disebut introvert, lebih menutup diri, tidak membuka diri untuk orang lain. Menutup diri dalam artian bukan negatif pak, tapi dia tidak mudah berinteraksi atau menerima pendapat orang lain. Itu juga bisa saya katakan bagian dari skema atau skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak sama, kita semua ada perbedaan. Nah, kecenderungan inilah yang harus kita kontrol. Pitch-nya harus diatur. Oh, kalau dia ini begini, saya harus begini.
1: Nah, bukan hanya dalam tarik suara ya.
0: Ya, kalau matching itu pasti seirama.
1: Benar.
0: Nah, kalau sudah dia yang egonya minta ampun, bapak nambahin lagi ego, nggak ketemu itu pasti satu lari kiri satu lari kanan, akhirnya nggak ketemu di ujungnya itu. Nah, yang kedua tadi, bagaimana menghilangkan itu? Saya mengajak di tema sebelumnya untuk selalu husnuzan. Husnuzan itu dibangun dengan satu, kita selalu merasa bersyukur dengan apa yang kita pahami, ketahui, miliki, lihat dan bawa atau sebagainya. Kita tidak perlu merasa setiap yang kita punya selalu kurang, dianggap atau dibandingkan dengan punya orang lain. Ada yang membelikan kita sesuatu yang berupa hadiah, nah itu berkah atau rejeki. Tidak perlu bapak ibu terbebani, aduh bagaimana saya harus membalasnya. Kalau memang gak sanggup, tapi kalau sanggup dibalas sesederhana mungkin sebagai bentuk bagian yang kita lakukan untuk mengapresiasinya. Dalam hal ini bapak membantu yang bersangkutan, selalu memotivasi untuk baik, jangan putus asa, terus dilakukan tapi diubah strateginya. Seperti itu mbak, saya kembalikan.
1: Baik.
0: Semoga berketerima Pak Faiz.
1: Iya. Ini luar biasa ya. Yang pasti bahwa kita tidak bisa memaksakan apa yang kita pikirkan kepada orang lain begitu. Dan orang lain pun juga pasti punya pemikiran yang sama. Ini tidak bisa juga memaksakan apa yang mereka pikirkan kepada kita. Karena istilahnya mungkin Ustazah bahwa kita tidak bisa mengenakan pakaian kita kepada orang lain. Ini belum tentu seukuran gitu ya. Jadi ini dulu yang harus bisa dipahami Pak Faiz. Dan sayang sekali sebenarnya masih banyak hal yang ingin ditanyakan nih Ustazah, yang ingin juga diperbincangkan, tapi waktu yang juga membatasi kebersamaan kita kali ini. Dan sebelum berakhir, sebagai kesimpulan kita untuk topik kita kali ini, Ustazah silahkan sedikit.
0: Ya, kesimpulannya adalah 5 hal yang harus dijaga untuk tidak mudah digerogoti oleh 3 hal tadi, iri, dengki, dan benci, adalah tetaplah melihat konteks sesuatu di sekeliling kita sebagaimana porsinya. Kalau dia hanya bisa setengah, jangan dipaksain penuh. Kalau dia gak bisa penuh, jangan justru dibuat. Kalau dia bisa penuh, jangan justru dibuat jadi setengah. Nah itu, kalau sesuatu dibuat menjadi seperti apa adanya, itu akan membuat kita tidak berpeluang merasa marah atau membuat orang lain benci atau merasa dengki atau membuat orang lain jadi iri. Yang kedua, bahwa setiap yang kita lakukan adalah inspirasi bagi orang lain. Jangan menimbulkan sikap perilaku atau pitutur yang mudah memicu atau memprovokasi orang lain untuk bertindak benci, iri, dan dengki. Yang ketiga, bahwa sesuatu yang dilakukan jika itu sudah di luar kemampuan, jangan melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang harus kita perjuangkan. Karena usaha bisa dilakukan tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti okay. itu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari perbincangan kita dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah, bahwa kita semua belajar bagaimana menjaga hati, bukan berarti tidak pernah merasa iri, tidak pernah kecewa atau juga marah, tapi tentunya bagaimana kita menyadari perasaan tersebut, kemudian bisa mengolahnya dan tidak membiarkannya berubah jadi dengki dan juga kebencian. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Kami berkunjung untuk melihat secara langsung, mendengarkan secara langsung bagaimana pengembangan daripada wilayah bandara kita.
2: Ekspor ke negara tujuan utama Tiongkok dan India pada Juli didominasi oleh ekspor dari kelompok komoditas, besi, dan baja.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah mulai membangun kampung nelayan di Wakatobi. Pemerintah Kota Kendari tertibkan distribusi LPG 3 kg. Inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya. Edisi 10 di 4 Oktober 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita mulai informasi yang pertama dari Kota Bau-Bau. Pendengar, Komisi 2 DPRD Kota Bau-Bau meninjau Bandara Beto Ambari guna mendorong pembangunan, memperkuat konektivitas udara dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah menurunkan laporannya.
3: DPRD Kota Bau-Bau mendorong pengembangan Bandara Beto Ambari untuk meningkatkan pelayanan penerbangan. Pengembangan bandara dinilai penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Bau-Bau saat melakukan kunjungan lapangan ke Bandara Beto Ambari Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas serta perkembangan pengembangan bandara. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau Roslina Rahim bersama Wakil Ketua Komisi 2 Ahdiat Zamani dan anggota Komisi 2 masing-masing Ratna Zanihu, Laode Abdul Tamin, Nasiru dan Gilang Siraja diterima Kepala Bandara Beto Ambari Anas Labakara. Pertemuan itu turut dihadiri Asisten 2 Setda Bau-Bau Dahrul Dahlan, Asisten 3 Siti Munawar, Kadis Perkim dan Pertanahan Abdul Karim, dan Camat Beto Ambari Edward Sanjaya. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Roslina mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah DPRD Bau-Bau untuk melihat langsung pengembangan Bandara Beto Ambari. DPRD juga ingin mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan setelah anggaran 2026 lalu ditetapkan.
1: Kami berkunjung untuk melihat secara langsung, mendengarkan secara langsung bagaimana pengembangan daripada wilayah bandara kita. Bagaimana pengembangannya dan bagaimana dengan setelah APBD kemarin untuk 2026 ini. Kita tahu apa saja yang sudah dikerjakan oleh bandara untuk pengembangan bandara. Dan bukan hanya itu, kami ingin mengetahui juga apakah dari anggaran tersebut masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena bandara kita ini sangat strategis untuk wilayah Kota Bau-Bau.
3: Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Bau-Bau juga meninjau langsung landasan pacu Bandara Beto Ambari. Peninjauan dilakukan pada runway 22 dan runway 04 untuk melihat kondisi fasilitas penerbangan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Ahdiat Zamani juga menekankan pentingnya memperhatikan hak masyarakat dalam proses pengembangan bandara. Dirinya mengatakan, pemerintah dan DPRD memiliki komitmen agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
4: Ya, jadi begini, pada prinsipnya dari DPRD Kota Bau-Bau bersama pemerintah tentu kita berharap seluruh masyarakat ini adalah menjadi tugas kita bersama. Dan hak-hak warga tentu itu salah satu bagian dari komitmen kita. Kami tekankan supaya jangan sampai ada yang dirugikan. Ya, semua bisa terselesaikan dengan baik. Saya pikir itu.
3: Adiat menyebut pengembangan Bandara Beto Ambari masih membutuhkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. DPRD akan melihat kembali kebutuhan yang masih kurang sebagai bahan pembahasan untuk pengembangan pada 2027. Salah satu kebutuhan yang didorong adalah peningkatan panjang runway dari 2010 meter menjadi 2100 meter. Sementara itu, Kepala Bandara Beto Ambari Bau-Bau Anas Labakara mengatakan Bandara Beto Ambari telah melalui proses verifikasi dan sertifikat bandar udara yang telah diterbitkan dengan panjang 2010 meter.
5: Nah, memang bandara kita ini sudah diverifikasi dan sertifikat bandar udaranya sudah keluar dengan panjang 2010 meter. Akan tetapi masih ada catatan. Catatannya dari segi pemenuhan safety. Pemenuhan safety sini, di ujung landasan itu harus ada yang namanya Enstrip, dan Resa. Untuk memenuhi ini, dua ujung itu butuh dukungan pembebasan lahan. Nah, inilah yang tadi bersama kita tinjau bersama DPRD Komisi 2, kemudian Asisten 2 Pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, harapan kita jika semua ini sudah terlaksana dan final, pengoperasian Bandara Beto Ambari nanti bisa tanpa ada catatan.
3: Anas berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat selesai sehingga pengoperasian Bandara Beto Ambari dapat berjalan tanpa catatan. Pemenuhan fasilitas keselamatan menjadi bagian penting sebelum peningkatan jenis dan kapasitas pesawat yang beroperasi di bandara. Anas mengatakan dukungan DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau sangat penting dalam pengembangan Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pengembangan fasilitas bandara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konektivitas udara dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, saudara pendengar, pemerintah Kota Kendari tidak melakukan perpanjangan kontrak kerja bagi 68 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kota Kendari memastikan kontrak kerja 68 dari 3.038 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu tidak diperpanjang untuk periode 2026-2027. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Kendari, Alfian, menjelaskan dari total pegawai yang dievaluasi, sebanyak 2.970 orang diusulkan untuk melanjutkan masa kerjanya. Sementara 68 orang lainnya tidak dapat diperpanjang dengan berbagai alasan.
7: Sebenarnya dari PD-nya, diusulkan untuk diperpanjang kontraknya. Jadi kontraknya berakhir itu 30 September. Terus ada yang meninggal 3 orang, ada yang kena mendisiplin. Nah, terus ada memang tidak diperpanjang. Kenapa tidak diperpanjang? Karena kinerjanya di bawah ekspektasi.
6: P3K paruh waktu yang dievaluasi terdiri atas 2.781 tenaga teknis, 169 orang tenaga guru, dan 88 tenaga kesehatan tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari. Masa kerja mereka berakhir per 30 September 2026. Menurut Alfian, keputusan ini bukan sekedar urusan administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga kedisiplinan dan integritas aparatur agar kepatuhan terhadap aturan tetap dijaga dalam kondisi apapun. Setiap keputusan didasarkan pada data kinerja yang akurat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan diharapkan ASN semakin meningkatkan kinerjanya.
0: Saudara pendengar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Konawe melaksanakan pelayanan vaksinasi rabies bagi hewan penular rabies atau HPR sebagai upaya meningkatkan kesehatan hewan serta mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit rabies di wilayah Kabupaten Konawe. Kegiatan pelayanan vaksinasi dilaksanakan oleh petugas kesehatan hewan dengan melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan hewan sebelum pemberian vaksin. Hewan yang memenuhi persyaratan kesehatan selanjutnya diberikan vaksin rabies sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan hewan. Vaksinasi rabies merupakan salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan penyakit rabies yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia. Melalui vaksinasi secara berkala sehingga resiko penyebaran rabies di lingkungan masyarakat dapat ditekan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sitiana Esos menjelaskan bahwa pencegahan rabies membutuhkan peran serta seluruh pihak, terutama masyarakat sebagai pemilik hewan. Selain memberikan vaksinasi, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik hewan peliharaan, mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan, melakukan vaksinasi secara rutin, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan perilaku atau kondisi kesehatan hewan. Sementara itu, Kabid Kesehatan Hewan, Kasmavet Pengelolaan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Junaidi, mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan vaksinasi di 10 kecamatan dan beberapa kelurahan desa di Kabupaten Konawe dengan sasaran hewan peliharaan, kucing, anjing, dan kera. Saudara pendengar, Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya, aktivitas ekspor-impor di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan didukung sektor industri pertambangan dan hasil kelautan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Ferry Musafir menurunkan laporannya.
2: Ekspor ke negara tujuan utama Tiongkok dan India pada Juli didominasi oleh ekspor dari kelompok komoditas besi dan baja, yaitu berupa ferronikel.
8: Kinerja perdagangan luar negeri daerah pada Juli 2026 mengalami peningkatan, dengan aktivitas ekspor dan impor sama-sama tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala BPS Sultra Hadi Susanto mengatakan, komoditas ekspor Sultra masih didominasi besi dan baja serta berbagai hasil laut dengan negara tujuan tersebar di kawasan Asia hingga Amerika. Nilai ekspor Sultra pada Juli 2026 tercatat sekitar 393 juta dolar Amerika Serikat, meningkat lebih dari 30% dibandingkan Juli 2025. Hadi Susanto mengatakan, peningkatan ekspor terutama berasal dari komoditas besi dan baja. Sementara sektor industri pengolahan tetap menjadi penyumbang terbesar ekspor Sultra sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dari sisi tujuan, Tiongkok masih menjadi pasar utama ekspor Sultra.
2: Januari sampai Juli 2026, Tiongkok masih menjadi negara tujuan utama ekspor Sulawesi Tenggara dengan nilainya ya sebesar 2.199,33 juta dolar Amerika. Selanjutnya disusul oleh ekspor ke India. India sebesar 2,87%. Disusul Amerika Serikat 1,19%. Korea Selatan sebesar 0,66%. Dan Puerto Rico sebesar 0,08%. Sedangkan ekspor ke negara lainnya, yaitu 0,25%, itu ditujukan ke negara-negara lainnya. Antara lain Singapura, Australia, Jepang, Prancis, dan Belgia.
8: Sementara itu, aktivitas impor Juli juga mengalami peningkatan yang signifikan dan didominasi kebutuhan bahan baku serta barang penolong untuk kegiatan produksi dengan Tiongkok, Singapura, dan Malaysia sebagai pemasok utama. Meski impor meningkat, neraca perdagangan Sultra pada Juli 2026 tetap mencatat surplus sekitar 89 juta dolar Amerika Serikat karena nilai ekspor masih lebih tinggi dibandingkan impor. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Kembali ke Kota Bau-Bau, pendengar PT PLNI mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Tiket kapal penumpang PLNI saat ini dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Kembali reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan.
9: Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian.
10: PT PLNI terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang PLNI sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan dari sebelumnya 30-45 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang PLNI sudah dapat dibuking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilongkabila, KM Awu, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangyang, dan KM Wilis. Sekretaris Perusahaan PLNI, Dito Papilanda, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya PLNI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang PT PLNI Bau-Bau, Lutfi Israr Sutan, menambahkan, dengan waktu pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, serta mitra penjualan resmi.
9: Bahwa pembelian tiket itu sudah bisa dengan adanya Pelni Mobile itu, ya mereka sudah bisa melihat, bisa merencanakan keberangkatannya. Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian. Karena sudah ada jadwal-jadwal di situ.
10: Lutfi mengimbau calon penumpang untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi Pelni guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Lutfi menambahkan pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni untuk menghadirkan proses perjalanan yang semakin mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi yang terakhir, pendengar, BMKG Kendari memprediksi akan terjadi potensi hujan ringan di wilayah daratan Sultra awal Oktober 2026. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Helidiawati Kadir melaporkan.
6: BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari merilis perkiraan adanya potensi curah hujan ringan meskipun penyebarannya belum rata di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Made Wahyu, menjelaskan pada awal bulan ini sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi menerima curah hujan.

Pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tidak menurunkan kewaspadaan meskipun intensitas hujan tergolong ringan. Perubahan iklim dan fluktuasi cuaca yang kerap terjadi saat ini tetap memerlukan kesiapsiagaan setiap warga guna mengantisipasi dampak yang mungkin timbul secara tiba-tiba. BMKG menghimbau masyarakat untuk senantiasa mengakses informasi terkait kondisi cuaca dan iklim melalui saluran-saluran resmi yang terverifikasi agar masyarakat memperoleh data yang akurat, tepat waktu, dan terpercaya sebagai upaya langkah pencegahan saat melakukan aktivitas melaut, khususnya masyarakat pesisir.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Komisi 2 DPRD Kota Bau-Bau meninjau Bandara Beto Ambari. Aktivitas ekspor-impor di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga kanal TikTok serta YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniadi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

itu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk perjalanan Sultra pagi ini di suasana akhir pekan, tepatnya Minggu 4 Oktober 2026. Kita mau hadirkan informasi terkait penyelenggaraan Wakatobi Wonderful Festival and Expo atau WAVE 2026 yang tidak hanya menjadi agenda pariwisata pendengar, tapi juga diarahkan sebagai platform ekonomi dan kolaborasi. Nah, hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Wakatobi Sulawesi Tenggara, Haliana, ketika membuka penyelenggaraan Wakatobi WAVE 2026 di Maritim Center, Kecamatan Wangi-Wangi pada Jumat kemarin 2 Oktober 2026. Bupati Haliana mengungkap bahwa Wakatobi WAVE merupakan event kebanggaan daerah yang sudah masuk dalam kalender event nasional Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Penyelenggaraan event ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk menjadikan Wakatobi sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Tidak hanya mengatakan hal tersebut, beliau juga mengatakan bahwa pengembangan pariwisata Wakatobi diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap devisa negara sekaligus juga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Gue punya teman. Malam minggu dia melongo. Soal cewek. Dia

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih hadirkan informasi-informasi dalam sajian Sultra pagi ini. Masih terkait dengan Wakatobi Wave Pendengar atau Wakatobi Wonderful Festival and Expo 2026 yang menghadirkan beragam atraksi budaya dan juga tradisi masyarakat. Nah, atraksi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas budaya maritim Wakatobi yang dikenal sebagai daerah kepulauan. Bupati Wakatobi Haliana menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan Wakatobi Wave tahun ini dirancang untuk menampilkan kekayaan budaya sekaligus juga adalah potensi bahari daerah. Selain itu, rangkaian di mana sejumlah main event yang digelar meliputi karnaval budaya maritim, lalu ada fashion show tahunan tenunan khas

Diisi dengan fun dive, pesona uang 10.000, kemudian ada panjat pinang dan tarik tambang perahu. Lalu juga ada parade perahu ya, serta hekenti. Nah, kemudian pendengar, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia berharap bahwa dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan event tersebut dapat menjadi stimulan bagi Wakatobi untuk terus berkarya dan mendukung pencapaian asta-cita pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk...

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu